alternatif lain mungkin yang terburu-buru banget gitu, biar nggak terlalu numpuk dan tidak terlalu lama nunggu antrian kendaraan. Karena informasinya masih macet ya dari Sobat Indriana. Dari foto yang dikirimkan memang padat sekali, dominasi oleh pengendara roda 2, begitu dengan roda 4 juga ikut mengantri. Terima kasih informasinya Sobat Indriana di pagi hari ini, lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Dan juga bergabung di saluran WhatsApp ada informasi dari Sobat Yoyo. Ini mengabarkan di kawasan Jalan Pertigaan ke Lapangan Glory Ambulu. Banyak sekolah-sekolah terutama yang mau ke SMP Negeri 1 Ambulu di area ini, sehingga banyak sekali orang tua maupun pengendara sepeda motor yang mengantarkan anaknya, kemudian juga melakukan aktivitas di sekitar sana ya, karena di sana banyak sekali sekolah-sekolah. Sehingga banyak sekali anak sekolah yang berangkat dan terjadi kepadatan kendaraan bermotor, dan ini sangat ramai. Dan terkadang polisi di sektor Ambulu ini turun ke jalan untuk mengurai kemacetan. Informasi dari Sobat Yoyo dari Ambulu. Terima kasih informasinya ya Sobat Yoyo di pagi hari ini. Dari video yang dikirimkan juga oleh Sobat Yoyo, nampaknya juga sangat padat Sobat K, apalagi di pagi hari ini di daerah pertigaan ke Lapangan Glory Ambulu ya. Informasinya dari Sobat Yoyo, banyak sekolah-sekolah di sana juga, terutama yang mau ke SMP Negeri 1 Ambulu karena juga berada di wilayah tersebut, sehingga banyak anak sekolah yang berangkat dan terjadi kepadatan terutama untuk kendaraan roda 2 ya, yang sangat ramai sekali. Dan juga ada kepolisian, dari petugas kepolisian yang biasanya juga mengatur karena saking padatnya kondisi trafik yang ada di sana. Terima kasih informasinya Sobat Yoyo di pagi hari ini, lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya. Info-info lain masih ditunggu ya Sobat K, salurkan aja ke WhatsApp K Radio kalau ada info-info penting bagaimana kondisi trafik di pagi hari ini, atau ada laporan-laporan yang ingin kamu sampaikan ke saluran WhatsApp. Boleh kirim aja di 0811 378 1029.

0: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
1: Sound of Knowledge.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat Kay, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat Kay. Dari Kabupaten Jember, ini juga banyak sekali fenomena nikah siri tanpa izin. Sebenarnya kalau dilihat dari kasus-kasusnya, ini memang banyak sekali terjadi di Indonesia ya Sobat Kay. Entah itu dari suami ataupun dari istri menikah siri tanpa izin dari pasangan sahnya. Nah, ini banyak terjadi di lingkungan kita Sobat Kay. Dan juga salah satunya seorang ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember yang berinisial AFA diadukan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia karena diduga melakukan pernikahan siri tanpa izin istri. Pengaduan disampaikan oleh advokat Muhammad Husni Tamrin pada Senin 21 September yang lalu, mewakili seorang perempuan warga Kecamatan Arjasa berinisial AS. Menurut Tamrin, persoalan bermula pada 2024 ketika kliennya mengalami keluhan kesehatan dan diperkenalkan kepada AFA yang disebut mengaku dapat melakukan pengobatan menggunakan metode rukyah. Setelah itu, kliennya disebut diajak menjalani pernikahan siri dengan alasan agar proses pengobatan dapat dilakukan secara lebih efektif. Berdasarkan pengaduan kliennya, AFA masih berstatus sebagai suami dari perempuan lain saat berhubungan tersebut berlangsung dan pernikahan siri itu disebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Pasca dinikahi secara siri, kliennya mengaku tidak mendapatkan nafkah lahir selama hubungan tersebut. Sebaliknya, kebutuhan hidup lebih banyak ditanggung oleh kliennya. Ketika meminta kepastian mengenai status perkawinan, kliennya disebut berulang kali mendapat janji hingga kemudian mengalami tekanan dan ketakutan. Atas persoalan tersebut, Husni mengadukan AFA ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan disiplin ASN dan aturan perkawinan PNS. Pihaknya kini masih menunggu proses pemeriksaan dari inspektorat. Sementara AFA saat dikonfirmasi enggan memberikan tanggapan secara detail. AFA mengaku telah dua kali menyampaikan klarifikasi secara detail ke pihak Kementerian Agama Jember melalui tim kepegawaian Kankemenag Jember.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
8: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
9: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia PMI di Banyuwangi diwarnai dengan berbagai aksi sosial nyata. Mulai dari penyaluran air bersih di wilayah kekeringan, bantuan sarana usaha, hingga layanan operasi katarak gratis. Rangkaian kegiatan ini menjadi bukti komitmen PMI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, selaras dengan tema HUT PMI ke-81, yaitu peduli, bergerak, bersama. Saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 PMI di halaman kantor PMI Banyuwangi, Wakil Bupati Banyuwangi sekaligus Ketua PMI Banyuwangi, Mujiono, menyampaikan bahwa tema tersebut menjadi pemantik semangat bagi PMI untuk mewujudkan kepedulian terhadap sesama dalam aksi konkret.
2: Selamat pagi dari Kabupaten Situbondo, Radio Bahasa FM, saya Bobby Ramadan. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo mencatat ada 67 kasus influenza-like illness, yakni penyakit yang mirip influenza ditandai demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius, dan batuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, bilang, hingga pertengahan September 2026, Dinas Kesehatan mencatat ada 67 kasus influenza-like illness di Kabupaten Situbondo. Kasus tersebut menyebar di 10 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, di antaranya Sumber Malang, Banyuglugur, Melandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Banyuputih, dan Widoro Payung, Kecamatan Besuki. Dwi Herman juga mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menjaga daya tahan tubuh.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pendapatan asli daerah atau PAD menjadi sorotan DPRD Kota Batu dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan 4 strategi untuk memperkuat PAD sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Strategi tersebut meliputi optimalisasi dan perluasan pajak daerah, terutama sektor hotel, hiburan, makanan minuman, parkir, serta pendataan villa, homestay, dan guest house. Pemkot juga memperkuat digitalisasi pembayaran pajak melalui perbankan, e-commerce, kris, dan virtual account, disertai pemanfaatan Jatim Tax dan Tax Mapper untuk pengawasan. Selain itu, Pemkot Batu akan memperkuat sektor unggulan seperti pariwisata, UMKM, dan pertanian sebagai penggerak ekonomi daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Clean Bandit featuring dengan Louisa Johnson dengan Tears baru saja diputarkan ya Sobat K menjelang di jam 8 pagi. Kita bergeser ke informasi hot news. Untuk pertama kalinya, pedagang pasar tradisional Tanjung Jember dari lantai atas dan bawah diajak masuk ke pendopo Wahya Wibawa Graha untuk berdiskusi langsung bersama pemerintah Kabupaten Jember pada Selasa 22 September kemarin. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para pedagang untuk menyampaikan pandangan dan membahas keberlanjutan pasar Tanjung. Informasi selanjutnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Untuk pertama kalinya, pedagang pasar tradisional Tanjung Jember dari lantai atas dan bawah diajak masuk ke pendopo Wahya Wibawa Graha untuk berdiskusi langsung bersama pemerintah Kabupaten Jember pada Selasa siang 22 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para pedagang untuk menyampaikan pandangan dan membahas keberlanjutan pasar Tanjung. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut para pedagang menunjukkan sikap dewasa dan demokratis meski terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Menurut Gus Fawaid, perbedaan tersebut tidak menghalangi para pedagang untuk tetap menjaga kerukunan. Pemerintah Kabupaten kemudian menawarkan sejumlah solusi yang dibahas bersama dalam pertemuan tersebut. Solusi yang ditawarkan Pemkab itu disebut telah disepakati oleh seluruh pihak yang hadir. Kebijakan hasil kesepakatan tersebut rencananya mulai diterapkan pada hari berikutnya, sembari membuka kemungkinan dilakukan perbaikan apabila dalam pelaksanaannya masih ditemukan hal-hal yang perlu untuk disesuaikan. Gus Fawaid mengatakan, pertemuan ini sekaligus menjadi bentuk tindak lanjut atas janjinya kepada para pedagang sekitar sepekan sebelumnya untuk mencari solusi keberlanjutan bagi Pasar Tanjung. Ia menegaskan perhatian pemerintah daerah tidak hanya akan diarahkan pada Pasar Tanjung. Kedepan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan dan mendengarkan aspirasi para pedagang di pasar-pasar tradisional lainnya di Jember. Pertemuan di pendopo ini menjadi momentum baru karena pedagang pasar tradisional dapat menyampaikan langsung aspirasi mereka dalam forum bersama pemerintah Kabupaten Jember.
3: Insya Allah tadi sampaikan dalam sejarah baru sekarang para pedagang diajak berdiskusi baik yang di atas maupun di bawah di satu tempat, satu forum dan tempatnya pendopo. Dan tadi saya bahagia karena para pedagang sangat-sangat dewasa, sangat-sangat ya tunjukkan demokratis betul ya. Karena mau pasar yang, mau pedagang yang di atas maupun yang di bawah tadi berkomitmen untuk menjaga kerukunan.

0: Indonesia Barat. Pemirsa, pemukim Israel menyerang desa Silwat, tepi barat Palestina pada Selasa dini hari. Serangan merusak rumah dan kendaraan warga, serta menambah rangkaian kekerasan yang terus terjadi di wilayah tepi barat. Sekelompok pemukim Israel bergerak memasuki desa Silwat dengan kehadiran personel militer Israel di sekitar lokasi. Sejumlah mobil mengalami kerusakan parah dengan kaca pecah dan bodi rusak akibat lemparan batu. Warga juga menemukan kerusakan pada kandang ternak, serta melaporkan hilangnya sejumlah ternak dan barang milik mereka. Hingga kini, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi mengenai insiden tersebut, maupun informasi tentang penindakan terhadap para pelaku. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Penembakan terjadi di dekat sebuah sekolah menengah kejuruan di Manisa, Turki, bagian barat. Sedikitnya 4 orang dilaporkan terluka, sebagian besar merupakan pelajar. Penembakan terjadi di depan sekolah menengah kejuruan dan teknik di distrik Turgutlu pada Selasa. Polisi dan tim medis segera diterjunkan ke lokasi. Menurut laporan media setempat, pelaku menembakkan senapan ke arah para pelajar yang tiba di sekolah. Motif penembakan belum diketahui. Polisi kemudian berupaya menguasai situasi di sekitar sekolah. Sejumlah ambulans juga diterjunkan untuk menangani para korban. Penembakan ini menjadi insiden terbaru dari serangan di lingkungan sekolah di Turki pada tahun ini. Pada bulan April lalu, seorang siswa berusia 14 tahun menembak di 2 ruang kelas di Kahraman Maras dan menewaskan 9 siswa serta guru. Pemirsa, demikianlah headline sesaat lagi program Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda.
1: Kita kembali untuk update informasinya Sobat K di jam 8 pagi. Kita akan bergeser ke informasi dari Kabupaten Jember. Masih berkaitan dengan karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan gumuk Watu Ambulu yang menghanguskan 10 hektar lahan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di Kabupaten Jember. Kali ini melanda kawasan gumuk Watu, Dusun Langon, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu pada Senin malam tanggal 21 September kemarin. Kebakaran menghanguskan sekitar 10 hektar lahan gumuk yang ditumbuhi bambu dan ranting kering. Dari Camat Abdul Fahrul Asrori mengatakan, penanganan kebakaran dilakukan bersama BBBD Jember, Damkar, TNI, Polri, pemerintah desa, serta warga sekitar. Hingga Selasa dini hari di jam 1 pagi, api terpantau mulai mengecil dan bergerak menuju titik tertinggi bukit, di mana lokasi titik api berjarak sekitar 1 km dari permukiman warga terdekat. Fahrul juga mengatakan kondisi di sekitar lokasi saat ini masih aman dan terkendali. Tim gabungan terus melakukan pemantauan dan asesmen untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali membesar dan penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Kebakaran di Gumuk Watu ini menambah panjang catatan karhutla di Kabupaten Jember sepanjang musim kemarau 2026. BBBD Jember mencatat sejak Mei hingga pertengahan September 2026 sudah terjadi 72 kejadian karhutla, terdiri atas 10 kebakaran hutan dan 62 kebakaran lahan. Karhutla tersebut tersebar di 33 desa dan 14 kelurahan yang berada di 22 kecamatan. September menjadi bulan dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi, yaitu mencapai 32 kejadian. Secara keseluruhan, luas lahan yang terdampak karhutla mencapai 136,5 hektar. BBBD Jember menyebut kebakaran dengan luasan terbesar di kawasan Taman Nasional Meru Betiri di Desa Curah Nongko dengan luas lahan terdampak mencapai 94,01 hektar. Dari catatan yang disampaikan oleh pihak BBBD ya Sobat K, ini menandakan bahwa potensi karhutla di Kabupaten Jember masih cukup tinggi. Tidak hanya terjadi di lahan kering yang luas atau kosong, tetapi juga melanda di sejumlah wilayah padat penduduk seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu, seringkali terjadi ya Sobat K di wilayah padat penduduk. Ini tentu saja menjadi awareness bagi kita, bagi masyarakat Kabupaten Jember untuk meningkatkan kewaspadaan. Apalagi kita masih berada di musim kemarau, di mana kita juga sempat bergabung dengan perakirawan BMKG pada Senin kemarin. El Nino juga masih cukup kuat sehingga potensi angin kencang, cuaca yang kering masih terjadi. Sehingga jika api setitik dan sekecil apapun tidak segera dipadamkan, mudah tersambar dan merembet jika berada di wilayah yang kering dan angin yang cukup kencang. Ini mudah untuk menghantarkan api ke dampak wilayah sekitarnya. Ini juga menjadi perhatian untuk kita semua agar lebih waspada, jangan buang puntung rokok sembarangan, apalagi membakar dengan sembarangan, ini justru akan berdampak nanti di kemudian hari, jangan sampai seperti itu ya Sobat K. Jikapun tidak bisa terhindarkan membakar sampah dan benar-benar dibutuhkan pembakaran sampah tersebut, pastikan setelah dibakar sampah-sampah yang dibakar tersebut, api yang menyala ini dipadamkan sampai benar-benar padam. Kalau bisa make sure aja diciprat-ciprat dengan air ya Sobat K, di gelontor air, jadi dipastikan mati seketika, benar-benar padam. Jangan sampai ada bara atau masih ada api yang menyala, terus habis itu ditinggalkan. Nah, saat ada angin kencang, apalagi wilayah sekitarnya kering, itu justru merambat lagi dan semakin membesar. Jadi kalau sudah dipastikan, kalau benar-benar pembakaran sampah itu tidak bisa dihindarkan, sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pastikan api padam dengan sempurna. Jadi jangan ditinggal ya, benar-benar ditunggu api membakar semua sampah dengan sempurna, baru diciprat dengan air biar padam seluruhnya. Ini juga untuk antisipasi Sobat K, karena potensi karhutlah di Kabupaten Jember masih sangat tinggi.

Satu single dari Roni Parulian, Kencan Pertama. Baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 8 lewat 17 menit ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Sobat, kalau kamu ke Pasar Tanjung ya Sobat K, pasti kamu gak asing dengan satu bangunan yang ikonik banget, yaitu Menara Air di Pasar Tanjung. Ini yang masyarakat lokal Kabupaten Jember pasti notice banget nih, Menara Air di Pasar Tanjung yang emang udah berdiri sangat lama semenjak dibangunnya Pasar Tanjung, berdiri di sana, dan ini menjadi simbol dan ikon juga bagi Kabupaten Jember. Dan nampaknya ada beberapa monumen yang ada di Kabupaten Jember ini yang resmi masuk 5 daftar cagar budaya baru di Kabupaten Jember. Pemkab Jember menetapkan 5 objek bersejarah sebagai cagar budaya baru. Kelima objek tersebut meliputi bangunan SMP Negeri 10 Jember, kemudian Menhir Situs Duplang Kamal, benda kubur dolmen Situs Duplang Kamal, bangunan Menara Air Pasar Tanjung, serta struktur Candi Deras. Penetapan ini dilakukan setelah melalui serangkaian proses pengkajian dan pembahasan mendalam oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Jember. Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Jember Agung Nugroho menyampaikan, langkah ini bukan sekedar memberikan status hukum, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi warisan sejarah agar dapat terus dipelajari oleh generasi masa kini maupun masa depan. Karena keberadaan cagar budaya ini bisa diharapkan untuk sebagai fungsi ya Sobat K, sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas untuk lebih mengenal akar sejarah di lingkungan sekitarnya. Pelestarian warisan leluhur ini dinilai tidak cukup hanya dibebaskan kepada pemerintah saja, melainkan membutuhkan sinergi dan kepedulian aktif dari seluruh elemen masyarakat, komunitas, hingga generasi muda. Dengan penambahan 5 objek baru ini, Kabupaten Jember semakin memperkaya daftar aset sejarah yang bernilai tinggi. Ini setuju banget ya Sobat KI, apalagi untuk generasi kita. Setelah kita dan generasi-generasi selanjutnya, pasti

entah untuk bisa melestarikan cagar-cagar yang saat ini di list oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk dijaga Sobat K. Seperti yang baru-baru ini yaitu Menara Air Pasar Tanjung, kemudian juga Candi Deres dan juga masuk di dalamnya bangunan SMP Negeri 10 Jember dan masih banyak lagi Sobat K. Jadi kita sebagai masyarakat Kabupaten Jember punya kewajiban ya untuk bisa menjaga dan melestarikan situs-situs bersejarah yang ada di Kabupaten Jember.

0: Satu single dari Niji, Rahasia Hati, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita kembali untuk bergeser ke informasi hot news Sobat K. Dari Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang atau ITR Kabupaten Jember, menyiapkan skema penataan dan penertiban aktivitas pedagang di kawasan Pasar Tanjung, di mana langkah tersebut menjadi bagian dari mitigasi untuk menata arus lalu lintas, parkir, hingga aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang atau ITR Kabupaten Jember menyiapkan skema penataan dan penertiban aktivitas pedagang di kawasan Pasar Tanjung. Langkah tersebut menjadi bagian dari mitigasi untuk menata arus lalu lintas, parkir, hingga aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Dalam dialog bersama pedagang di Pendopo, Selasa 22 September 2026, anggota Satgas ITR Jember, Gatot Riono, mengatakan berdasarkan pendataan terdapat 1.527 kios di Pasar Tanjung. Dari jumlah tersebut, 1.345 kios masih aktif dan 178 kios tidak aktif. Selain itu, terdapat 587 pedagang yang beraktivitas di pelataran, sehingga total pedagang tercatat mencapai 2.114 orang. Penataan akan dilakukan dengan sejumlah skema. Salah satunya, uji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi dari arah selatan menuju utara. Penerapan ini nantinya akan dievaluasi setiap satu minggu untuk melihat efektivitasnya terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas perdagangan. Sementara untuk pedagang di Jalan Samanhudi yang berjumlah sekitar 148 orang, disiapkan dua shift. Shift pertama mulai pukul 22.00 hingga 01.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan shift kedua pukul 01.00 hingga 05.00 waktu Indonesia Barat. Di Jalan Untung Suropati, terdapat sekitar 221 pedagang yang juga akan ditata dalam dua shift. Pedagang pickup dan bojongan dijadwalkan pukul 22.00 hingga 01.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan pedagang lesehan dan pelataran mulai pukul 01.00 hingga 05.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Jalan Wahidin, sekitar 206 pedagang lesehan dan pelataran akan dibagi dua shift, yakni pukul 16.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 23.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan 12 pedagang di Jalan Pitaloka dijadwalkan beraktivitas mulai pukul 23.00 hingga 00.00 waktu Indonesia Barat. Gatot menambahkan, penataan juga mencakup parkir dan pembersihan drainase di Jalan Wahidin, Untung Suropati, dan Samanhudi yang ditargetkan selesai sebelum Desember. Pengawasan akan dilakukan Satgas selama 24 jam dengan sistem shift, sekaligus memastikan pedagang yang beraktivitas merupakan warga Kabupaten Jember. Satgas melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, DPRD, sejumlah organisasi perangkat daerah, camat, lurah, hingga perwakilan pedagang lantai atas dan bawah serta RT dan RW di sekitar Pasar Tanjung.
3: Ini yang akan kami laksanakan oleh Satgas. Yang pertama sesuai tadi yang permintaan dari teman-teman, adik-adik, yaitu perubahan arus lalu lintas di ruas Jalan Samanhudi yang awalnya dari arah Sultan Agung ke bawah yaitu ke selatan menjadi dibalik dari selatan ke utara.
4: Tapi ini uji coba dulu ya.
3: Uji coba, Gus.
4: Kalau berhasil bisa mulai, dilanjut.
3: Siap.
4: Kalau enggak berhasil bisa dirubah ya.

0: Headline News pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menyelimuti wilayah Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat jarak pandang menurun drastis bahkan berada di bawah 150 meter pada pagi hari. Akibat kabut asap, aktivitas sehari-hari terhambat dan gangguan kesehatan pernapasan mengancam warga Sampit. Inilah kabut asap tebal terlihat melimuti kota di Sampit. Pekatnya asap membuat pandangan pengendara terbatas terutama pada pagi hari ini. Kondisi ini terjadi seiring masih adanya karhutla di sejumlah titik di Kota Waringin Timur. Asap dari lahan yang terbakar terbawa angin dan menyelimuti kawasan permukiman hingga ruas jalan. Jarak pandang menurun di bawah 150 meter membuat pengendara harus meningkatkan kewaspadaan. Pekatnya kabut asap pada pagi ini membuat pengendara terpaksa melaju lebih lambat karena jarak pandang ke depan sangat terbatas. Seorang pengendara pemirsa, Vivi mengatakan bahwa kabut asap pagi ini lebih pekat bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Apabila berkendara, mata terasa perih, nafas sesak, tenggorokan terasa kering, dan berkendara juga harus ekstra hati-hati karena jarak pandang yang terbatas. BPBD setempat menghimbau kepada warga agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan di tengah kepungan asap. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kabut asap juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan.
1: Ini terasa lebih pekat dari hari-hari biasanya. Terus kalau berkendara juga mata sangat perih, sesak, bernapas juga tenggorokan terasa sangat kering. Berkendara juga lebih hati-hati karena jarak pandang.
0: Sementara itu, pemirsa, dampak kemarau berkepanjangan akibat fenomena El Nino berdampak pada krisis air bersih di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majene menyalurkan bantuan air bersih ke permukiman warga setempat. Warga pesisir Barane Banggae Timur antusias untuk menyambut kedatangan tim BPBD Majene. Mereka berbondong-bondong menunggu giliran demi mendapatkan pasokan air bersih gratis. Selama ini warga hanya mengandalkan pasokan air dari PDAM Majene yang hanya mengalir sebanyak satu kali dalam sepekan. Namun sejak musim kemarau melanda, warga tak lagi mendapatkan air dari PDAM karena debit air telah menyusut drastis. Personil BPBD Majene yaitu Wahyudin mengatakan penyaluran air bersih gratis ini dilakukan sejak satu bulan terakhir. Hampir setiap hari tim BPBD Majene menyalurkan air bersih dengan berkeliling ke permukiman warga yang bersih yang disalurkan sebanyak 5.000 hingga 15.000 liter dalam sehari. Warga berharap penyaluran air bersih ini terus dilakukan hingga musim hujan tiba.
2: Jadi mungkin besok kami lanjut ke RT 02, khususnya di lingkungan Barane. Kami melakukan penyaluran air bersih sejak memasuki kering yang melanda di Kabupaten Majene, khususnya di lingkungan-lingkungan yang kekurangan air bersih. Satu kali penyaluran kami menyalurkan sebanyak 5.000 liter sampai 15.000 liter.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Saat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali hadir bersama Gadis Bianca.
3: Sound of Knowledge.
4: Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K, masih bersama dengan Raviana. Di pagi hari ini, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Saat ini anak muda Indonesia didorong untuk memanfaatkan peluang magang dan pekerja di luar negeri untuk mengembangkan kompetensi sekaligus menangkap potensi besar bonus demografi. Dari Afrian Syahnur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker mengatakan, pemerintah terus menyiapkan tenaga kerja muda agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Menurut Afriansyah, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker tengah memperluas program bagi tenaga kerja profesional dengan keahlian khusus untuk ditempatkan di negara-negara mitra. Jepang menjadi salah satu negara tujuan yang saat ini memiliki peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Peserta magang dan bekerja Indonesia ditempatkan di sejumlah sektor, mulai otomotif, manufaktur, pertanian, hingga pekerjaan sebagai pengemudi. Penempatan tersebut disesuaikan dengan kompetensi tenaga kerja serta dilakukan berdasarkan perjanjian resmi antar lembaga dan pemerintah. Afriansyah juga mengatakan peluang penghasilan di luar negeri juga menjadi salah satu daya tarik bagi tenaga kerja muda yang memiliki keterampilan spesifik. Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Afriansyah juga menyebut keberadaan BPVP di Muncar menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan calon pekerja dengan keterampilan teknis sekaligus kemampuan bahasa. Karena itu Afriansyah juga meminta anak muda dan masyarakat memanfaatkan fasilitas pelatihan vokasi yang disediakan oleh pemerintah. Karena menurutnya, penugasan kompetensi ini menjadi modal penting agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja luar negeri. Dari pemerintah juga menyiapkan pelatihan vokasi nasional dengan kuota sekitar 220 ribu peserta yang diperuntukkan khusus bagi lulusan SMA dan SMK. Seluruh biaya pelatihan tersebut ditanggung oleh negara. Di sisi lain, Mujono, Wakil Bupati Banyuwangi mengatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut menunjukkan perkembangan positif. Tingkat pengangguran terbuka Banyuwangi turun dari 4,03% menjadi 3,94% pada tahun 2025. Menurut Mujono, penurunan angka pengangguran tidak cukup dilihat dari pertambahnya lapangan pekerjaan, sehingga dari pemerintah daerah juga perlu memastikan kualitas pekerjaan, produktivitas, pendapatan, serta partisipasi masyarakat dalam pasar kerja.

0: Kembali di K Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K di menjelang jam 9:30 pagi. Mohon maaf karena di pagi hari ini Sobat K bisa untuk mendengarkan dan akses K Radio melalui streaming K Radio ya di 102,9 K Radio di www.k-radiojember.com. Karena untuk sementara masih ada pemadaman di pemancar, tepatnya di Rembangan ya Sobat K. Jadi untuk siaran analog di 102,9 masih belum bisa diakses. Jadi untuk Sobat K bisa untuk mengaksesnya melalui website streaming K Radio di kstripradiojember.com. Nanti kalau ada info terkait dengan pemadaman dan juga nanti kalau kembali normal pasti kita akan informasikan secepat mungkin Sobat K. Jadi terima kasih banyak ya Sobat yang sudah stay di 102,9, tapi mohon maaf karena memang adanya pemadaman, jadi untuk sementara waktu bisa beralih ke streaming K Radio di website kstripradiojember.com. Nah Sobat K, masih berkaitan dengan rencana dari pemerintah Kabupaten Jember terkait dengan pengaturan pasar Tanjung ya Sobat K, seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa nantinya dari pemerintah Kabupaten Jember akan menata ulang bagaimana penataan di pasar Tanjung ini yang tentu saja sangat dibutuhkan dan berdampak pada masyarakat yang akan melakukan jual beli di pasar Tanjung. Salah satunya nanti juga perubahan rute ya, perubahan arus lalu lintas. Ini kan nantinya akan dilakukan uji coba juga oleh pemerintah Kabupaten Jember terkait dengan perubahan arus lalu lintas di pasar Tanjung. Tadi kita juga sempat spill Sobat K informasinya dan ternyata ada feedback dari Sobat Arif di pagi hari ini terkait dengan penataan ulang pasar Tanjung. Kita simak informasinya.
1: Mbak Raffiana, terkait penataan pasar ya, mana pasar Tanjung dan nanti akan dicoba perubahan arus lalin di Jalan Samanhudi yang awalnya dari utara ke selatan akan dikembalikan lagi selatan ke utara. Itu mungkin solusi jangka pendek. Nah, saran saya kalau memang itu diberlakukan yang di Jalan Diponegoro, Mbak, ini kan beloknya ke kiri kan nggak boleh lurus. Nah, saran saya itu mending dibuka aja, jadi langsung lurus. Kenapa? Itu yang dikhawatirkan kalau belok kiri pasti numpuk di Jalan Ahmad Yani Nojoyo, Mbak. Pasti wes, karena kan arahnya kan ke sana semua gitu. Nah, mending dibuka, jadi dari Diponegoro bisa lurus ke Tenojoyo, balik seperti awal yang dulu, ngotong Pak. Nanti dikhawatirkan misalnya ada uji coba Samanhudi itu diubah jalurnya, apa rutenya, kalau yang di Diponegoro nggak dibuka, padat Mbak ditembakan sama Nojoyo nih Mbak. Oh, dan nanti wis dilihat dulu wis. Jadi ini kembali ke setelan awal. Dulu kan memang gitu, dari timur belok kanan bisa, yang dari Diponegoro langsung lurus ke Nojoyo bisa. Balik kayak biar maneng gitu.
0: Terima kasih untuk feedbacknya ya Mas Arif yang juga melihat bagaimana nantinya dari pemerintah Kabupaten Jember akan memberlakukan uji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi.

0: di terutama yang dari arah selatan menuju ke utara ya, karena penerapan ini nantinya juga pastinya akan dilihat dan dievaluasi setiap satu minggu untuk melihat efektivitasnya terhadap kelancaran lalu lintas dan juga aktivitas perdagangan. Memang sebelumnya, Sobat KI, dari Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang atau ITR Kabupaten Jember telah menyiapkan skema penataan dan penertiban aktivitas pedagang di kawasan Pasar Tanjung, di mana langkah tersebut menjadi bagian dari mitigasi untuk menata arus lalu lintas, parkir, hingga aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Hal itu juga sempat disampaikan oleh anggota Satgas ITR Jember yaitu Gatot Triyono ya Sobat KI, bahwa ada sekitar 1.527 kios di Pasar Tanjung. Sehingga dari jumlah tersebut, 1.345 kios ini masih aktif dan 178 kios ini dinyatakan tidak aktif. Sementara terdapat 587 pedagang yang beraktivitas di pelataran, sehingga total pedagang tercatat mencapai 2.114 orang. Sehingga penataan ini akan dilakukan dengan sejumlah skema. Salah satunya dengan uji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi, tepatnya dari arah selatan menuju ke utara. Sehingga penerapan ini nantinya akan terus dievaluasi setiap satu minggu sekali untuk melihat efektivitasnya terhadap kelancaran lalu lintas dan juga aktivitas perdagangan. Sementara untuk pedagang di Jalan Samanhudi yang berjumlah sekitar 148 orang nanti akan disiapkan menjadi dua shift. Shift pertama mulai dari jam 10 malam sampai jam 1 dini hari. Sedangkan shift kedua dari jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi. Nah, di Jalan Untung Suropati terdapat sekitar 221 pedagang yang juga akan ditata dalam dua shift. Dari pedagang pickup dan bojongan dijadwalkan dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi, sedangkan pedagang lesehan dan pelataran mulai dari jam 1 pagi sampai jam 5 sore. Untuk Jalan Wahidin, sekitar 206 pedagang lesehan dan pelataran ini juga nantinya akan dibagi menjadi dua shift, yaitu di jam 4 sore sampai jam 11 malam dan jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Sedangkan 12 pedagang di Jalan Pitaloka dijadwalkan beraktivitas mulai jam 11 malam sampai jam 00. Sehingga dari sini juga Gatot menambahkan lagi bahwa penataan ini juga mencakup parkir dan pembersihan drainase di Jalan Wahidin, Untung Suropati, dan Samanhudi yang ditargetkan selesai sebelum Desember. Sehingga pengawasan ini akan dilakukan Satgas selama 24 jam dengan sistem shift sekaligus memastikan pedagang yang beraktivitas merupakan warga Kabupaten Jember. Sehingga dari Satgas nanti akan melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dari DPRD dan sejumlah organisasi perangkat daerah, dari camat, lurah, hingga perwakilan pedagang lantai atas dan bawah, serta RT dan RW di sekitar Pasar Tanjung. Nantinya memang akan diberlakukan uji coba ya, tapi untuk waktunya dan pastinya kapan ini masih adanya pembahasan dari berbagai pihak terkait dengan uji coba dari penataan pedagang yang nantinya akan diberlakukan sistem shift di beberapa ruas jalan ya. Tadi ada di Samanhudi, kemudian juga di Untung Suropati, kemudian juga ada di beberapa ruas jalan yang dimana ada pedagang-pedagang nantinya akan diatur sesuai dengan shift yang dijadwalkan. Dan juga berkaitan dengan perubahan arus lalu lintas yang nanti juga akan dicoba untuk masyarakat yang akan melakukan aktivitas jual beli ya, terutama yang akan berada menuju Pasar Tanjung, pasti ini juga perlu untuk diperhatikan. Tapi untuk kapan nantinya akan diberlakukan uji coba, kita juga masih terus akan memantau update-nya, karena saat ini juga masih digodok ya Sobat K oleh pemerintah Kabupaten Jember perencanaan tersebut. Jadi tentu saja nanti akan disampaikan kapan uji coba akan dilakukan dan seperti apa efektivitasnya. Karena kan pasti ada evaluasi ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Satgas tadi, setiap satu minggu sekali bagaimana efektivitas dari perubahan arus lalu lintas yang berada di Jalan Samanhudi, terutama yang dari arah selatan menuju ke utara.
1: hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Untuk pertama kalinya, pedagang Pasar Tanjung Jember berdialog langsung bersama Bupati di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Pertemuan pada Selasa siang tersebut menjadi ruang bagi pedagang menyampaikan aspirasi sekaligus membahas keberlanjutan Pasar Tanjung. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, meski ada perbedaan pendapat, para pedagang tetap menunjukkan sikap dewasa dan demokratis serta menjaga kerukunan. Pemkab Jember kemudian menawarkan sejumlah solusi yang disepakati bersama dan rencananya mulai diterapkan Rabu 23 September. Bupati menegaskan perhatian pemerintah tidak hanya untuk Pasar Tanjung, tetapi juga pasar tradisional lainnya di Jember. Pertemuan ini menjadi momentum bagi pedagang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyampaikan terkait rencana pemerintah Kota Malang untuk menekan angka pengangguran yang masih cenderung tinggi di Jawa Timur. Ia menyebut rencana ini tidak sejalan dengan kenyataan karena anggaran untuk menekan angka pengangguran terus mengalami penurunan setiap tahun dengan total 19 miliar dari sebelumnya 20,3 miliar rupiah. Lebih lanjut pihaknya meminta kejelasan maupun sinergi dari pemerintah Kota Malang dalam menjalankan rencana yang sudah ditetapkan agar angka pengangguran bisa semakin berkurang.
3: Berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, perubahan kategori desil dalam DTSN menjadi perhatian di Kabupaten Magetan. Sejumlah warga mengaku bingung karena kondisi ekonomi dinilai tidak berubah namun data desilnya mengalami perubahan. Kondisi ini dapat berdampak pada penentuan penerima bantuan sosial sehingga warga yang merasa data dirinya tidak sesuai diminta segera mengajukan pembaruan data. Dwi Cahyo Arwibowo selaku Kabid Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan menjelaskan, warga yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.
4: Saya Aprile Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemkot Surabaya mengamankan aset daerah dibantu Kejati Jatim dan Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Timur dengan pemulihan dan sertifikasi aset negara seluas 329.000 lebih meter persegi yang bernilai 992 miliar rupiah. Capaian itu mulai Januari hingga September 2026. Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, aset hasil pemulihan kembali itu merupakan hak milik Pemkot yang harus bisa bermanfaat untuk warga Surabaya ke depannya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah atau SIMBADA, Pemkot Surabaya punya aset tanah sebanyak 11.700 register.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Dan nampaknya ada update informasi ini dari Sobat Arif, Sobat Kay. Nampaknya ada penutupan jalan di Umbul Rejo ya, karena akan ada giat karnaval di siang hari ini. Dari informasi dari Sobat Arif, dari Umbul Rejo, ini memang ada rencana penutupan Sobat Kay. Jadi untuk Sobat yang akan melintas ke area sana, lebih baik untuk mencari alternatif lain ya. Untuk startnya, persis di depan kantor desa Umbul Rejo. Jadi ini informasi dari Sobat Arif. Untuk masyarakat yang akan melakukan aktivitas di sekitar sana, terutama yang mau ke arah Umbul Rejo, tepatnya ke arah kantor desa Umbul Rejo, bisa untuk mencari alternatif lain. Karena untuk saat ini akan di penutupan ya, akan diberlakukan penutupan jalan di Umbul Rejo karena ada giat karnaval. Terima kasih informasinya Sobat Arif di siang hari ini, di pagi menjelang siang ya, udah OTW di jam 10. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya, nampaknya lagi OTW ya, lagi berangkat gawe nih di pagi hari ini. Bantu untuk kabarkan juga ya Sobat Kay, seperti apa untuk kondisi traffic di pagi hari ini, atau ada info-info penting, boleh share ke 102,9 Kredio melalui saluran WhatsApp di 0811-378-1029. Dan nampaknya untuk saat ini Sobat Kay bisa untuk mengakses kembali siaran Kredio di 102,9 karena rembangan sudah menyala ya, pemancar sudah kembali normal, sehingga untuk radio bisa diakses kembali. Ini untuk radio analog bisa diakses melalui 102,9 K-Radio. Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah stay di 102,9. Kalau ada info-info penting, kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Andromeda Ariza. Hari ketiga pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Solok, Sumatera Barat, tim penanggulangan bencana daerah fokus pada pencarian korban yang masih hilang. Hingga kini, ada seorang warga yang dilaporkan belum ditemukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok kini berupaya untuk membersihkan kawasan perkantoran yang terdampak. Ada 12 bangunan pemerintah rusak diterjang banjir bandang, diantaranya kantor DPRD, Bapeda, hingga kantor Dinas Kesehatan. Pembersihan ini dilakukan agar layanan publik tidak terganggu. Selain itu, tim penanggulangan fokus melakukan pembersihan fasilitas umum seperti masjid dan jalan nasional yang tertimbun material banjir seperti batu-batu besar serta lumpur juga kayu. Tim juga masih melakukan pencarian korban yang hilang. Masih ada satu korban yang belum ditemukan. Pencarian pun dilakukan tim SAR dibantu relawan serta warga sekitar. Warga yang rumahnya rusak diungsikan ke rumah dinas bupati dan juga wakil bupati.
1: Kita fokus untuk pembersihan lokasi bencana. Bukan pembersihan baik di area kan perkantoran kantor Bupati Solok maupun di rumah masyarakat. Di pemukiman-pemukiman masyarakat. Selain itu kita juga melakukan penyisiran kembali mencari korban yang belum ditemukan. Demikian untuk saat ini.
2: Untuk korban yang selamat Pak, apa di mana diungsikan?
1: Untuk korban yang selamat, masyarakat selamat, sekarang kita mendirikan posko pengungsian. Ada yang di kediaman dinas Bapak Bupati dan di rumah kediaman Bapak Wakil Bupati. Sekarang kita fokus untuk penyediaan, untuk kelengkapan kebutuhan harian mereka.
3: Hari ketiga ini kita bagi menjadi tiga sektor, yaitu sektor pertama di belakang kantor bupati dan sektor kedua di gorong-gorong di jalan baru dan untuk sektor ketiga di perumahan Gria Arasuka.
2: Oke, untuk radius pencarian itu sendiri kan ada diperluas?
3: Untuk area pencarian sekarang kita perluas menjadi 8 km.
2: Kan ada korban lain ada enggak Pak?
3: Jadi himbauan kepada seluruh masyarakat bagi yang merasa ada sanak saudaranya yang melakukan aktivitas di sekitaran area longsoran silakan melapor ke posko kita.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa, Zona Bisnis akan kami lanjutkan dengan informasi diantaranya terkait dengan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional yang dinilai dapat menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja. Informasinya kami hadirkan saat lagi. K-K-K Radio.

Sobat K, saat ini kasus ISPA nampaknya meningkat di Kabupaten Jember, sehingga dari Dispendik Kabupaten Jember memberikan imbauan terutama untuk siswa-siswi yang sekolah akan menggunakan masker. Seluruh satuan pendidikan diminta untuk memperketat langkah pencegahan terutama di tengah perubahan cuaca dan tingginya aktivitas masyarakat. Imbauan itu tertuang dalam surat Dispendik Jember tertanggal 21 September 2026 yang ditujukan kepada kepala TK atau PAUD SD hingga SMP sederajat. Di mana langkah tersebut merespon peningkatan kasus pneumonia dan influenza-like illness atau ILI atau penyakit serupa influenza yang dinilai berkaitan dengan kondisi lingkungan dan mobilitas masyarakat. Dari PLT Kepala Dispendik Jember, Nurul Hafid Yasin, dalam surat tersebut meminta siswa, guru, dan tenaga kependidikan mulai membiasakan penggunaan masker. Bahkan, penggunaan masker ini dianjurkan bukan hanya ketika mengalami batuk atau pilek saja, tetapi juga saat kondisi sehat. Selain masker, sekolah diminta kembali memperhatikan kebiasaan dasar yang kerap dianggap sepele, mulai dari mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menerapkan etika batuk dan bersih, hingga memastikan sirkulasi udara serta ventilasi ruang kelas tetap baik. Penerapan pola hidup bersih dan sehat ini juga menjadi bagian penting dalam pencegahannya. Hafid juga meminta warga sekolah mengurangi kontak dengan orang lain ketika sedang sakit. Di mana imbauan ini juga diperluas dengan meminta siswa dan tenaga pendidik menghindari asap rokok serta lingkungan dengan tingkat polusi tinggi. Ia juga menambahkan kebijakan ini akan terus dievaluasi sembari melihat ke perkembangan kasus gangguan pernafasan di masyarakat. Tetapi yang pasti, Hafid meminta agar warga sekolah tidak mengabaikan imbauan tersebut. Sementara, sebelum surat imbauan ini untuk mengenakan masker di Dispendik Jember keluar, berapa lembaga sekolah menerapkan hal yang serupa? Seperti di TK Kartika 4 di Secaba ya Sobat K, ini misalnya, edukasi kesehatan tidak hanya disampaikan sebagai imbauan, tetapi anak-anak mulai dibiasakan mencuci tangan, memperhatikan makanan yang dikonsumsi, hingga menggunakan masker ketika kondisi tubuh yang kurang sehat. Kepala TK Kartika 48 Secaba, Helmi Agustiani mengatakan, penggunaan masker saat ini lebih diarahkan kepada anak yang sedang mengalami batuk atau pilek. Tetapi, bila Dispendik Jember mengeluarkan edaran pakai masker, maka pihaknya mewajibkan peserta didik dan guru untuk memakai masker baik yang sehat maupun sakit. Menurut guru yang akrab disapa Bu Mimi ini, bahwa penggunaan masker tetap bisa menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi penularan, terutama ketika kondisi lingkungan sedang banyak ditemukan anak dengan keluhan batuk maupun pilek. Edukasi tersebut juga berjalan beriringan dengan kebiasaan mencuci tangan dan memperhatikan makanan bergizi. Kebiasaan hidup sehat ini juga mulai diterapkan di sekolah yang berada jauh dari kawasan perkotaan. Sedangkan RA Bustanul Ulum Tempurejo mengambil langkah serupa dengan menyiapkan masker bagi siswa. Kepala RA Bustanul Ulum Siti Aisyah juga mengatakan bahwa masker tersebut disiapkan untuk membantu mencegah penularan batuk, kemudian pilek dan rentan dialami oleh anak-anak. Kasus ISPA ini memang sangat tinggi ya Sobat K, di wilayah Jawa Timur pun. Bahkan kemarin dari Wagub atau Wakil Gubernur juga meminta untuk rumah sakit siaga. Hal itu juga disampaikan oleh Emil Elistianto Dardak yang menginstruksikan seluruh rumah sakit daerah untuk bersiaga menyusul tren peningkatan kasus influenza A dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah wilayahnya dalam beberapa waktu terakhir. Emil juga mengatakan bahwa peringatan ini dikeluarkan sebagai upaya mitigasi agar fasilitas kesehatan tidak kebobolan dalam menangani penularan penyakit tersebut.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Masih berkaitan dengan influenza atau ISPA di Kabupaten Jember ini yang ternyata semakin meningkat kasus ISPA yang menyerang anak-anak. Sebenarnya kita juga harus lebih tahu ya Sobat K, bagaimana kita bisa mencermati tanda-tanda dari anak tersebut terserang ISPA. Sebenarnya tanda-tandanya seperti apa dan sampai batas mana bisa dikatakan bahaya? Nah, kita akan bahas di pagi hari ini Sobat K. Demam anak mendadak, ini kan melonjak tinggi ya Sobat K. Dalam waktu singkat, suhu tubuh bahkan bisa menembus sampai 40 derajat Celcius. Di mana kondisi seperti ini perlu dicermati oleh orang tua. Karena keluhan yang sekilas nampaknya seperti flu biasa bisa berkaitan dengan infeksi influenza A. Dokter anak Rumah Sakit Bina Sehat Jember yaitu Dr. M. Ali Shodikin juga mengatakan bahwa influenza A tidak memiliki gejala yang benar-benar khas. Pilek, batuk, demam, nyeri tenggorokan, hingga pegal-pegal pada otot dan persendian ini juga bisa muncul pada flu biasa. Hal yang membedakan pada influenza A, keluhan bisa muncul lebih berat jika demam cenderung datang mendadak dan suhunya dapat lebih dari 40 derajat Celcius. Batuk serta pilek ini juga bisa lebih berat, nyeri otot dan persendian terasa lebih kuat, bahkan dapat disertai dengan mual, muntah, dan penurunan nafsu makan. Karena itu, anak yang mulai menunjukkan gejala flu ringan sebaiknya tidak dipaksa beraktivitas. Untuk sementara, anak perlu beristirahat di rumah dan diliburkan dari sekolah, les maupun kegiatan mengaji atau taman pendidikan Al-Quran. Asupan makanan bergizi dengan karbohidrat, protein, lemak, serat, dan vitamin ini juga perlu diperhatikan. Jam tidur ini juga jangan dianggap sepele ya Sobat K. Dari Dr. Ali meminta untuk orang tua memastikan anak cukup tidur pada malam hari. Kebiasaan begadang, keluyuran atau terlalu lama menonton TV, bermain HP dan game hingga larut malam sebaiknya dihentikan selama anak mengalami keluhan. Namun, untuk orang tua, ini perlu untuk segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan ketika kondisi mulai memburuk. Seperti demam lebih dari 39 derajat Celcius, anak tidak mau makan atau minum, serta tanda dehidrasi seperti mata cekung, bibir kering, jarang buang air kecil, lebih dari 6 jam, kemudian tidak keluar air mata saat menangis, dan tubuh lemas merupakan tanda bahaya yang perlu untuk diperhatikan. Pada kondisi berat, anak dapat membutuhkan penanganan yang lebih lanjut hingga rawat inap. Selain menjaga kondisi tubuh, pencegahan influenza juga dapat dilakukan melalui vaksinasi. Sehingga Dr. Ali juga menjelaskan, vaksin influenza membantu untuk membentuk antibodi spesifik tetapi perlu diberikan setahun sekali karena virus influenza kerap mengalami mutasi genetik. Ini juga menjadi perhatian kita bersama, apalagi kondisinya saat ini memang semakin merebak ya, ISPA maupun influenza A ini yang ada di Jawa Timur termasuk juga di Kabupaten Jember. Sehingga dari Dispendik tadi juga memberikan imbauan kepada orang tua bisa memberikan masker kepada anak-anaknya. Dan ini penggunaan masker ini wajib ya, saat sekolah, berangkat, pulang ini harus menggunakan masker. Dari TK atau PAUD, SD, SMP, SMA ini diimbau dari Dinas Pendidikan penggunaan masker bagi siswa dan siswi. Ini jangan sampai luput dan juga melakukan pola gaya hidup sehat, kemudian etika saat batuk dan pilek dengan bersin ditutup pakai siku, kemudian juga saat sekiranya badan merasa tidak enak atau tubuh pada anak tersebut lemah ya, daya tahan tubuh sedang tidak baik seperti flu, batuk, demam, jangan paksa anak untuk beraktivitas. Jadi segerakan anak untuk meminum obat atau segera larikan ke fasilitas kesehatan terdekat dan harus kontrol kegiatannya. Pastikan jangan begadang, tetap makan makanan yang bergizi dan jangan lupa untuk selalu melakukan cuci tangan. Ini sebelum makan, sesudah makan itu sangat penting sekali Sobat K. Ini sangat penting ya dilakukan. Jadi kalau anak sekiranya sudah merasa tidak enak, badannya udah ngerasa tiba-tiba panas mendadak, apalagi disertai dengan otot sendi linu, rasanya capek, bahkan ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ali ya, harus segera dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena kasus ISPA atau influenza A ini memang banyak sekali dirasakan oleh anak-anak Sobat K. Karena daya tahan tubuh mereka kan masih belum stabil ya, masih cukup lemah dan masih belum terlalu kuat, sehingga dari orang tua juga harus lebih tahu bagaimana cara menangani jika anaknya terlihat ada tanda-tanda ke ISPA atau influenza A.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Sobat K dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen membuka peluang untuk menaikkan hadiah bagi para pemenang pada penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2027. Publik sempat menyoroti hadiah yang diterima para juara pada OSN 2026. Banyak yang menyayangkan nominal hadiah dianggap terlalu kecil bagi para siswa yang berprestasi dan nilainya disebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Disampaikan juga oleh Mukti bahwa pemerintah tetap berupaya memberikan penghargaan kepada para siswa berprestasi. Saat ini pihaknya masih mencari skema yang tepat untuk pembiayaan tersebut. Untuk jenjang SD, MI, dan sederajat, peraih medali emas mendapatkan uang pembinaan Rp15 juta. Peraih medali perak menerima Rp10 juta, sedangkan peraih medali perunggu mendapatkan Rp5 juta. Besaran yang sama juga berlaku bagi peraih medali OSN jenjang SMP, MTs, dan sederajat. Sementara, nominal penghargaan untuk jenjang SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat lebih besar. Peraih emas memperoleh Rp25 juta, perak Rp20 juta, dan perunggu Rp15 juta. Besaran tersebut berlaku untuk 9 bidang yang dipertandingkan pada OSN jenjang pendidikan menengah. Pada OSN 2026, jenjang pendidikan menengah tercatat diikuti 566 talenta sains dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berkompetisi dalam 9 bidang, yaitu astronomi, biologi, ekonomi, fisika, geografi, informatika, kebumian, kimia, dan matematika. Dari 566 finalis tersebut, 45 peserta berhasil meraih medali emas, sebanyak 90 peserta meraih medali perak, dan 135 peserta memperoleh medali perunggu. Mukti juga menyebut besarnya partisipasi tersebut memperlihatkan bahwa OSN tidak sekedar lomba akademik. Ajang tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menemukan dan membina anak-anak dengan kemampuan sains sejak usia sekolah. Selain hadiah, peserta berprestasi juga dapat memperoleh kesempatan mengikuti pembinaan di Platnas, program pengembangan talenta, beasiswa, hingga peluang masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Sehingga dari sini pemerintah juga menekankan ya Sobat K, bahwa penghargaan OSN ini tidak berhenti pada medali dan uang pembinaan saja. Para peraih medali memiliki peluang untuk mengikuti pembinaan talenta dan seleksi menuju kompetisi sains internasional.

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, satu single dari Tulus, Jatuh Suka, baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Dan di saluran WhatsApp K Radio nampaknya ada informasi lagi nih dari Sobat Arif. Ini juga berkaitan, masih terkait dengan ISPA atau influenza ya Sobat K, yang saat ini juga merebak di wilayah Jawa Timur termasuk juga di Kabupaten Jember. Dari Sobat Arif, sepertinya memberikan ini ya untuk imbauan kepada Sobat K. Jadi karena banyak sekali anak-anak yang terserang ISPA atau influenza, disarankan memakai masker saat melakukan aktivitas, dan anak sekolah misalnya flu disuruh libur dulu. Nah, ini dari Sobat Arif. Ini memang sangat penting sekali ya, terutama untuk kita para orang tua Sobat K. Jika anak merasa sudah tidak enak badan, entah itu flu, demam, batuk, apalagi disertai dengan radang tenggorokan, sendi rasanya sakit, linu yang luar biasa gitu ya, dan juga diikuti dengan mual, muntah, tidak mengeluarkan air mata, kemudian juga jarang mengeluarkan cairan atau buang air kecil ya, setiap 6 jam bahkan lebih Sobat K. Nah, ini perlu untuk diwaspadai, segera untuk bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan ke terdekat. Ini juga untuk lebih berhati-hati dan antisipasi ya, dengan penggunaan masker. Ini juga bisa untuk mengantisipasi kalau ada droplet atau ada debu dan hal-hal lainnya yang bisa masuk ke dalam tubuh anak atau dalam tubuh kita, ini kan bisa terkurangi. Jadi penggunaan masker itu sangat dianjurkan untuk saat ini. Dan pastikan selalu melakukan gaya hidup sehat ya. Misal saat tubuh merasa tidak enak, cepat untuk bawa ke fasilitas kesehatan, jangan dipaksa untuk beraktivitas, kemudian istirahat yang cukup, banyak minum air putih, jangan begadang, itu sangat penting sekali. Dan untuk Sobat K juga, info-info lainnya ya, kalau di siang hari ini ada informasi lainnya, boleh kirimkan aja ke saluran WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: K Radio,

jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K Radio, hit music, hot news.
5: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Bambang Hidayat dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Sebanyak 36.836 ton tembakau petani sudah terserap di Kabupaten Pamekasan. Serapan mulai dilakukan sejak pertengahan bulan Agustus 2026. Diperkirakan penyerapan akan berakhir hingga minggu kedua bulan Oktober 2026. Raihan Akbar, Kabid Pembinaan dan Perlindungan di Disperindak Pamekasan bilang, masih ada sekitar 15-20% tembakau petani yang belum terserap. Dari hasil koordinasi dengan pihak gudang dan pabrikan, tembakau akan terserap habis pada bulan Oktober.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 7.300-an pekerja di Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga bulan Agustus 2026. Data Disnaker Trans Jawa Tengah mencatat PHK terjadi di 15 perusahaan yang tersebar di 13 kabupaten kota. PHK terbanyak tercatat di Sragen, mencapai 1.390-an pekerja, disusul Kota Semarang 1.085, Purbalingga 867, dan Jepara 807 pekerja. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan Komisi E tengah melakukan konsolidasi untuk mengetahui penyebab PHK, sekaligus mencari langkah agar penurunan jumlah pekerja tidak terjadi.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren positif. Hingga 2026, sebanyak 361 dari 419 desa di Bojonegoro telah menyandang status desa mandiri. Jumlah itu bertambah 21 desa dibandingkan 2024 sebanyak 340 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bojonegoro Joko Lukito mengatakan, peningkatan jumlah desa mandiri terlihat konsisten dalam 2 tahun terakhir. Tidak ada lagi desa yang masuk kategori berkembang, tertinggal maupun sangat tertinggal. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari semakin banyaknya desa yang memenuhi indikator kemandirian sebagaimana diukur melalui indeks desa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102.9 K Radio, Sobat K masih di K Perspektif barengan dengan Raviana. Walaupun sudah hampir di penghujung kebersamaan kita, Sobat K, udah hampir di jam 12 ya, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Masih berkaitan dengan kasus ISPA di Kabupaten Jember yang naik menjadi 348 penderita. Dari Dinas Kesehatan memastikan masih belum menemukan influenza tipe A. Batuk, pilek hingga disertai demam memang mulai lebih banyak menyerang anak-anak di Kabupaten Jember. Namun, dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Jember, memastikan belum menemukan lonjakan kasus influenza tipe A. Kenaikan penyakit saluran pernafasan yang tercatat dalam 4 pekan terakhir masih didominasi ISPA ringan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes PPKB Jember, Dr. Rita Wahyuningsih mengatakan, pemantauan selama 4 minggu terakhir menunjukkan kasus ISPA meningkat 348 penderita. Meski demikian, kondisi tersebut belum mengarah pada lonjakan influenza tipe A yang perlu dikhawatirkan. Dr. Rita juga menegaskan sampai sekarang masih belum ada laporan influenza tipe A yang terkonfirmasi di Jember. Hal itu juga berlaku pada rumah sakit yang menjadi fasilitas rujukan. Karena itu, peningkatan keluhan batuk dan pilek yang terjadi belakangan masih belum dapat disebut sebagai lonjakan influenza tipe A. Meski belum ditemukan kasus tersebut, pemantauan tetap dilakukan di Jember. Ini juga berada dalam status siaga maupun kejadian luar biasa atau KLB. Dinkes juga masih menempatkan kondisi ini dalam tahap kewaspadaan dini dengan memantau laporan mingguan dari seluruh fasilitas kesehatan di Jember melalui sistem pelaporan nasional. Sekolah menjadi salah satu tempat yang ikut dipantau karena interaksi anak berlangsung cukup intens. Dinkes menggandeng UKS untuk memantau siswa yang mengalami keluhan. Anak yang demam atau flu dianjurkan beristirahat di rumah sampai sembuh. Di sekolah, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker saat bergejala, menerapkan etika batuk dan menjaga ventilasi kelas juga perlu diperhatikan. Bukan tanpa alasan, penularan penyakit saluran pernafasan bisa berlangsung cepat terutama pada anak-anak dan lansia. Karena itu anak-anak, terutama bagi masyarakat ya, diminta tidak menunggu kondisi menjadi berat untuk melakukan pencegahan. Dari sisi layanan kesehatan, seluruh 50 puskesmas di Kabupaten Jember telah disiapkan untuk menangani pasien dengan keluhan flu maupun ISPA. Kasus ringan pada anak umumnya cukup ditangani dengan obat penurun panas, pemenuhan cairan, dan istirahat. Jika ditemukan indikasi infeksi berat, maka tersedia alur untuk pemeriksaan laboratorium, rujukan maupun pemberian antivirus khusus seperti oseltamivir melalui rumah sakit, dan juga status darurat atau KLB baru dipertimbangkan apabila indikator tertentu terpenuhi. Di antaranya adalah lonjakan kasus berat lebih dari 2 kali lipat secara berturut-turut, kemudian meningkatnya keterisian ruang rawat inap anak atau ditemukannya varian berbahaya berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan.

0: Satu single dari Teddy Aditya takkan berpaling menjadi lagu terakhir di K Perspektif siang hari ini Sobat K. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung dan juga berkabar di 102,9 dengan memberikan informasi-informasinya. Tapi karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Nanti K Perspektif lanjut lagi ya Sobat K, seperti biasa di jam 2 sore sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya. Jadi sambil menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat siang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kembali ke Perspektif menemani kamu Sobat K di hari Rabu 23 September 2026 bareng saya Rosit Romansyah yang bakal mengupdate kembali informasi seputar Jember dan sekitarnya, nasional bahkan internasional dalam K Perspektif.

Gimana kabar kamu hari ini Sobat K? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pastinya. Jangan lupa untuk makan siang dulu, jangan sampai telat Sobat K, karena sudah jam 2 siang ya, waktunya kita update lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya dalam K Perspektif. Kira-kira tadi kamu makan siang apa Sobat K di siang hari ini? Kalau panas-panas gini paling cocok itu makan bakso yang pedes ya. Minumnya es kelapa muda, aduh itu mantap banget ya. Cuman kalau udah kena panas lagi ya, jangan sampai lupa juga minum air putih ya Sobat K. Yang pasti di hari Rabu ini saya Rosid Romansyah bakal menemani kamu dengan lagu-lagu spesial juga dan berbagai informasi. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga berbagai informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun keluhan kamu tentang pelayanan publik Sobat K, atau menemukan jalan-jalan berlubang atau ada fasilitas umumnya rusak, bisa kabarkan juga di 0811 378 1029. Untuk kamu yang saat ini berada di luar kota ataupun di luar negeri yang ingin mendengarkan K Radio, bisa mendengarkan melalui streaming di kstripradiojember.com Sobat K. Banyak sekali informasi seputar nasional Sobat K dan juga internasional, bahkan dari Kabupaten Jember juga bakal kita hadirkan buat kamu. Karena di jam 2 siang kali ini ada informasi mengenai jasad Surakman, ABK kapal 5 jurnalis Selat Sunda ini ditemukan di Bengkulu Sobat K. Setelah kurang lebih hampir 11 hari hilang kontak, setelah operasi SAR pencarian kapal Sobat K membawa 5 jurnalis untuk peliput Gunung Anak Krakatau ditutup pada hari Kamis tanggal 17 September, 6 hari kemudian ada titik terang yang dapat Sobat K. Aparat mengabarkan bahwasanya telah menemukan mayat pria tanpa identitas, diduga kru kapal cepat atau speedboat Arupadatu, satu pembawa 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda awal bulan ini. Adapun korban ditemukan perairan Pulau Enggano di Bengkulu. Berdasarkan pencocokan DNA, korban adalah salah satu dari 8 orang dalam kapal Arupadatu 1 pembawa rombongan jurnalis. Jenazah tersebut diketahui bernama Surakman, 60 tahun. Salah satu kru kapal yang merupakan warga Carita Pandeglang, Banten. Mayat tersebut Sobat K ditemukan pada hari Sabtu 12 September di wilayah Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Dan menurut Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, jenazah yang diamankan tersebut kemudian dibawa dengan pesawat Cessna menuju RS Bayangkara Polda Bengkulu. Dari koordinasi pemeriksaan Polda Banten dan juga Polda Bengkulu lewat data antemortem dan postmortem anggota keluarga 8 orang dalam kapal, didapatkan bahwa DNA korban cocok dengan Surakman Sobat K. Dan memang pada saat itu sebelum operasi SAR besar-besaran dilakukan Sobat K terhadap 5 jurnalis dan juga 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau Selat Sunda, ini resmi dihentikan pada hari Kamis tanggal 17 September Sobat K ya. Selama 10 hari masa pencarian tidak ada temuan yang mengarah pada terhadap penumpang kapal Arupadatu 1. Dan memang setelah operasi ditutup, keluarga jurnalis dan juga awak kapal speedboat Arupadatu yang hilang kontak melaksanakan tabur bunga di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau Sobat K pada hari Jumat 18 September 2026. Dan dalam pernyataan resmi bahwasanya organisasi profesi pewarta foto Indonesia atau PFI menyatakan para jurnalis yang ada dalam speedboat itu umumnya adalah para wartawan foto Sobat K. Dan memang ada pun beberapa jurnalis yang bertugas pada saat itu adalah Bagus, yakni pewarta foto dari kantor Berita Antara, lalu Ari Basuki pewarta foto dari Merdeka.com, lalu Yudhistiro pewarta foto iNews.id, Firman dari jurnalis Anadolu Agency, dan Donald merupakan jurnalis lepas Sobat K. Mudah-mudahan arwah dari beberapa jurnalis yang masih saat ini belum ditemukan bisa tenang Sobat K ya, dan keluarga serta para istri dari awak media yang ditinggalkan serta anaknya diberikan ketabahan pastinya Sobat K, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran juga.

0: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif bareng saya Rosit Romansyah Sobat K. Jasad anak buah kapal laut ABK KM Arupada Tuyang membawa 5 jurnalis yang bernama Surakman ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu Sobat K. Dan menurut Kapolda Banten Irjen Hengki, jenazah yang diamankan kemudian ini dibawa ke RS Bayangkara Sobat K. Dan memang dalam proses pencarian selama 10 hari ini belum ditemukan para jurnalis yang sampai saat ini juga masih belum ditemukan Sobat K ya. Keluarga hingga memberikan tabur bunga di area yang menjadi hilangnya 5 jurnalis tersebut Sobat K ya. Dan kali ini ada informasi juga mengenai jenazah korban terjebak di dalam KM Virgo kembali ditemukan Sobat K. Tim penyelam gabungan kembali menemukan satu korban kapal motor Virgo, KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Dan korban ditemukan saat tim penyelam gabungan melakukan pencarian di sekitar badan kapal KM Virgo tersebut. Dengan demikian saat ini total ada 128 korban yang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 20 orang meninggal dunia. Sementara 115 orang masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan proses pencarian dan evakuasi terus dilakukan dengan mengerahkan kemampuan terbaik unsur SAR meskipun kondisi di bawah air masih menjadi tantangan bagi tim penyelam Sobat K. Setelah berhasil dievakuasi, korban kemudian dibawa ke KN SAR Pacitan untuk selanjutnya diterbangkan menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Samsudinur Banjarmasin Sobat K. Kemudian setibanya di sana, korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani identifikasi.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mendorong anak-anak muda Banyuwangi memanfaatkan potensi besar dari bonus demografi dengan peluang magang dan bekerja di luar negeri. Hal itu disampaikan Wamenaker saat membuka pelatihan vokasi dan produktivitas batch 4 magang hub nasional serta magang ke Jepang hasil kerjasama dengan IM Jepang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Muncar. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono membeberkan, tingkat pengangguran terbuka di Banyuwangi berhasil ditekan dari 4,03% menjadi 3,94% di tahun 2025. Meski demikian, Wabu Mujiono menekankan, indikator pencapaian tersebut harus disikapi secara holistik dan tidak hanya sekedar melihat penurunan angka statistik semata.
2: Selamat sore kawan, dari Radio Basa FM Situbondo kembali, saya Bobby Ramadan membawa kabar. BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi bersama Pemkab Situbondo menandatangani Adendum Perjanjian Kerjasama PKS, Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, bagi peserta pekerja bukan penerima upah pemerintah daerah, PBPU Pemda. Perpanjangan ini dilakukan agar kerjasama pelayanan JKN dapat berlangsung penuh hingga akhir tahun 2026. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Muhammad Masrur Ridwan menjelaskan bahwa adendum tersebut mengatur perpanjangan jangka waktu kerjasama dan tidak mengubah klausul maupun substansi PKS yang telah disepakati sebelumnya. Di tengah upaya menjaga cakupan kepesertaan tersebut, capaian Universal Health Coverage UHC Situbondo saat ini berada di kisaran 96,4%, turun dari sebelumnya 98%.
3: Saya Bayu, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pipa jurang susu bocor, distribusi air Malang terganggu. Pipa transmisi air berdiameter 250 mm di kawasan jurang susu Kota Batu mengalami kebocoran. Kondisi ini mengganggu distribusi air bersih Perumda Tugu Tirta ke sejumlah wilayah Malang Raya. Wilayah terdampak antara lain Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karang Besuki, Tasikmadu, hingga Landung Sari, Kabupaten Malang. Perbaikan langsung dilakukan dengan estimasi pengerjaan sekitar 10 jam. Namun, normalisasi distribusi air diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2 kali 24 jam dan ditargetkan kembali stabil Kamis 24 September. Masyarakat diimbau menampung air sementara dan dapat menghubungi Perumda Tugu Tirta jika membutuhkan bantuan air tangki.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, masih di Kei Perspektif bareng saya Rosid Robansyah. Masih banyak informasi yang kami hadirkan untuk kamu, Sobat Kei, dalam Kei Perspektif hari ini. Di hari Rabu tanggal 23 September 2025, Sobat Kei. Ada informasi mengenai penemuan jasad ABK yang merupakan dari korban dari hilangnya kapal Arupadatu 1, Sobat Kei, yang mana polisi belum bisa memastikan soal kondisi speedboat Arupadatu 1 yang membawa 5 jurnalis setelah penemuan jasad Surakman. Diketahui, Sobat Kei, Surakman sendiri merupakan warga Cerita Pandeglang, Banten, yang menjadi kru kapal yang digunakan rombongan tersebut, Sobat Kei. Dan menurut dari Kapolda Banten sendiri, ini belum bisa memberikan kepastian kondisi ketujuh orang lainnya yang ada di dalam rombongan tersebut. Dan memang sebelumnya operasi SAR besar-besaran terhadap 5 jurnalis dan juga 3 awak kapal yang dihilang di sekitar Gunung Anak Rakatau resmi dihentikan pada hari Kamis 17 September 2025. 5 jurnalis tersebut menaiki kapal Arupadatu untuk meliput Gunung Anak Rakatau yang erupsi. Kapal tersebut hilang kontak di Selat Sunda setelah berangkat dari dermaga Cerita Pandeglang, Banten tanggal 7 September hari Senin, dan selama 10 hari masa pencarian tidak ada temuan yang mengarah terhadap penumpang kapal Arupadatu 1. Proses pencarian selama 10 hari ini melibatkan Basarnas Banten, Lampung hingga Bengkulu. Namun tidak ditemukan tanda-tanda adanya kapal cepat Arupadatu 1 maupun 8 penumpangnya. Setelah operasi SAR ditutup, keluarga jurnalis dan juga awak kapal speedboat Arupadatu yang hilang kontak melaksanakan tabur bunga di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau pada hari Jumat tanggal 18 September 2026.

Masih di Kia Perspektif di 102,9 FM Kia Radio bareng saya Rosit Romansyah. Sobat Kia, Pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta Basarnas kembali membuka operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR terhadap 5 jurnalis dan awak kapal yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau Selat Sunda sejak 7 September lalu. Berdasarkan disampaikan, menyusul temuan jasad satu dari 3 ABK atas nama Surakman, 60 tahun, di Pulau Enggano Bengkulu, Sobat Kia. Dan hasil tes DNA memastikan jasad yang ditemukan merupakan ABK yang ikut dalam rombongan. Menurut Ketua Umum PFI Pusat Dwi Pambudo, meminta penyisiran kembali dilakukan secara intensif di kawasan radius ditemukannya jenazah tersebut serta jalur perairan Selat Sunda menuju Enggano. PFI mengingatkan komitmen SAR saat penutupan operasi pekan lalu untuk membuka kembali SAR jika ditemukan petunjuk atau tanda-tanda baru mengenai keberadaan para korban. Jasad ABK KM Aruba Datu 1 yang membawa 5 jurnalis di Selat Sunda yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, Sobat K, dan bahwasanya dari koordinasi pemeriksaan Polda, Banten, dan juga Bengkulu lewat data antemortem dan juga postmortem anggota keluarga 8 orang dalam kapal ini didapati bahwasanya DNA korban cocok dengan Surakman, Sobat K. Dan mudah-mudahan dari PFI dan juga Basarnas bisa berdiskusi dan juga apakah nantinya akan ada pembukaan kembali untuk operasi pencarian dan juga penyelamatan dari ABK dan juga jurnalis yang hilang sejak tanggal 7 September 2026 lalu.

0: nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: PK Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menilai keselamatan kapal penumpang dan kapal feri tidak hanya menjadi tanggung jawab operator pelayaran, Sobat K. Menurutnya, keselamatan pelayaran melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari regulator, badan klasifikasi, pengelola pelabuhan, penumpang, hingga tim penyelamat. Ia menjelaskan standar keselamatan kapal penumpang secara internasional mengacu pada Safety of Life at Sea atau SOLAS yang berada dalam kerangka regulasi International Maritime Organization atau IMO. Di Indonesia, Sobat K, pengawasan keselamatan pelayaran dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan termasuk Direktorat Perkapalan dan Kelautan, Sobat K, yang mana bersama Biro Klasifikasi Indonesia. Yang mana menurutnya pemeriksaan tidak hanya menyangkut kondisi fisik kapal saja, aspek konstruksi, mesin, peralatan pendukung hingga kompetensi sumber daya manusia di atas kapal juga menjadi bagian dari pemeriksaan keselamatan. Sistem manajemen keselamatan kapal mengacu pada International Safety Management atau ISM Code, yang mana aturan tersebut mengatur prosedur operasional serta tanggung jawab kru kapal yang telah memiliki sertifikasi, Sobat K. Bambang mengatakan bahwasanya pemeriksaan dilakukan sebelum kapal berangkat dan kondisi konstruksi serta mesin, kelengkapan peralatan, sertifikasi sumber daya manusia hingga kesesuaian muatan dengan kemampuan kapal memang harus diperiksa, Sobat K. Dan selain operator dan juga regulator, Bambang menyoroti peran pelabuhan sebagai salah satu lapis pengawasan keselamatan. Menurutnya, pelabuhan seharusnya mampu menyaring kendaraan dan barang yang akan masuk ke kapal, termasuk memastikan berat muatan tidak melampaui kemampuan kapal serta mendeteksi barang berbahaya.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
5: Sebagai Game Perspektif akan terus berlanjut bersama Eri Alidavi yang akan mengupdate kembali informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal menemani kamu hingga jam 8 malam nanti.

Inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, satu jenazah kru kapal Aruba Dato 1 yang mengangkut 5 jurnalis ditemukan di sekitar Pulau Enggano, Bengkulu, dan KM Aruba Dato 1 ini hilang di Selat Sunda pada 7 September lalu saat mengantar 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyebut hasil pencocokan DNA antara keluarga korban dengan jenazah di Pulau Enggano dinyatakan identik. Jenazah terkonfirmasi sebagai ABK KM Aruba Dato 1 bernama Surahman, 60 tahun, dan jenazah Surahman sebelumnya ditemukan pada Sabtu 12 September di perairan Sawang Bangko, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya jenazah akan diterbangkan dari Kabupaten Bengkulu menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten pada Kamis esok.

0: omongin ya, Pak.
1: Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 telah ditemukan seorang mayat laki-laki Mr. X tanpa identitas di perairan Sawang Bengkok, Desa Kahyampu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dengan ciri-ciri menggunakan celana pendek hitam, tinggi kurang lebih 163 cm, umur kurang lebih 50 tahun. Hasil identifikasi, berdasarkan hasil pemeriksaan DNA, operasi DPI Pusdokes Polri terhadap seorang mayat Mr. X yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, bahwa secara genetik PM garis miring 62 garis miring P titik Enggano garis miring 01 itu kode jenazah Mr. X tadi teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK kapal, ayah biologis dari Tuan Yayat. Tuan Yayat ini adalah yang ada sebelah kanan sebagai putra kandung dari Bapak Surakman ABK kapal Arupadatu 1 yang meliput erupsi Gunung Krakatau pada tanggal 7 September 2006.
2: Dan pemirsa, pencarian 5 jurnalis dan kru kapal Arupadatu 1 yang hilang saat peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau masuki babak baru setelah tim menemukan satu jenazah yang diduga salah satu kru kapal Arupadatu 1 yang hilang beberapa waktu lalu. Kita langsung bergabung dengan Kabid Humas Polda Bengkulu, ada Kombes Pol Imam Wijayanto. Selamat sore, Pak Imam.
3: Selamat sore, Bang.
2: Ya, Pak Imam, bisa dikonfirmasi sekali lagi kronologi penemuan satu jenazah di Pulau Enggano ini dan apa indikator primer ataupun sekunder yang memastikan bahwa jenazah ini adalah salah satu kru dari kapal Arupadatu yang hilang di Selat Sunda beberapa waktu lalu?
3: Baik, Bang, terima kasih. Dapat kami laporkan, Bang, secara singkat bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 di daerah Sawang Bengko, Desa Kahyampu, Kepulauan Enggano, Bang, ditemukan jenazah tanpa identitas. Kemudian sama warga yang menemukan dilaporkan ke Polsek Enggano. Kemudian Polsek Enggano bersama Bapak Camat, TNI, Basarnas, dan tim serta nelayan yang ada di sana menuju lokasi, Bang, ke TKP untuk melaksanakan olah TKP dan evakuasi jenazah. Setelah itu, jenazah keesokan harinya pada tanggal 12, ulangi Bang, tanggal 13 diterbangkan ke Bengkulu menggunakan pesawat Cessna, kemudian kami terima di Rumah Sakit Bidokes Polda Bengkulu untuk dilaksanakan otopsi. Setelah itu kami mendengar ada beberapa rekan kita yang masih dilakukan pencarian jenazah di Selat Sunda bersama kru kapal. Kami berkoordinasi dengan Polda Banten bahwa jenazah tersebut kemudian diambil sampel DNA-nya untuk dikirimkan ke Pusdokes Mabes Polri. Hari ini, Bang, kami sampaikan bahwa untuk hasil tes DNA telah disampaikan oleh Bapak Kapolda Banten, yang mana hasilnya identik dengan salah satu kru kapal yang bernama Surakman. Demikian, Bang.
2: Baik. Pak Imam, terkait dengan ini penemuan jenazah kan ditemukan di wilayah hukum Polda Bengkulu. Kedepannya nanti apakah jalan Polda Bengkulu bersama dengan Polairut akan dikerahkan untuk memperkuat penyisiran di sepanjang perairan Bengkulu untuk mengantisipasi kemungkinan mungkin ada ditemukan korban lainnya?
3: Baik, Bang, kami dapat sampaikan untuk sementara kita masih menunggu perintah, Bang, demikian. Menunggu perintah demikian, Bang.
2: Iya. Untuk koordinasi dengan Polda Banten sendiri terkait dengan penyerahan jasad seperti apa nanti?
3: Baik. Untuk rencana pengantaran jenazah, Bang. Pengantaran jenazah dilaksanakan oleh Bidokes Polda Bengkulu esok hari, Bang, menggunakan pesawat pertama yaitu pesawat Batik pukul 06.00. Demikian.
2: Iya. Untuk arus laut yang bisa membawa korban hingga ke perairan Bengkulu sendiri, apakah Polda Bengkulu sudah mengeluarkan imbauan resmi kepada para nelayan dan mungkin masyarakat pesisir Pulau Enggano agar jika mungkin menemukan tanda-tanda atau barang peninggalan lain dari kapal Arbudadatu seperti apa, nanti bisa disampaikan ke Polda atau aparat lain-lain?
3: Baik, untuk ke Polsek Enggano dari Polres Bengkulu Utara sudah menyampaikan, Bang, apabila ada ditemukan jenazah agar segera melaporkan ke Polsek Enggano, karena di Polsek tersebutlah yang paling dekat, Bang. Demikian.
2: Terima kasih telah bergabung bersama kami di Headline News Metro TV, Kombes Pol Imam Wijayanto. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian Headline News saat ini. Dan
0: Key Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
4: 102,9 FM Key Radio, Sound of Knowledge. Sobat Key, kali ini kamu bersama Eri Alidavi ya, dalam program Key Perspektif sampai jam 8 malam nanti, Sobat Key. Nah, ini kan jam sudah menunjukkan jam 4 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat nih. Biasanya di jam-jam segini sih. Ini kalau Sobat Key kerja di kantor, ini juga udah mulai buat persiapan untuk pulang. Kan biasanya pulang jam 4 ataupun setengah 5. Jangan sampai jam 8 ya Sobat Key. Tapi soalnya kan kalau sampai jam 8 Eri yang bakal nemenin kamu ya. Nah, intinya tetap semangat Sobat Key, tentang bagaimana hari ini, apakah capai, apakah banyak kerjaan yang memang menyita tenaga tentunya pasti, ataupun juga banyak kerjaan yang juga mungkin juga menyita emosi mungkin. Tapi kalau udah sore-sore ini tenang-tenang Sobat Key, karena kan udah mau pulang, atau juga ada Sobat Key yang saat ini sudah ada di rumah, ini kan udah waktunya istirahat, waktunya kumpul kembali bersama keluarga. Karena kan kalau ngomongin kumpul-kumpul, apalagi di cuaca yang sore-sore kuku gini kalau kata Eri ya, karena sore-sore kuku itu kan gak panas enggak, cerah iya, mendung tapi juga enggak. Jadi ini suasana yang cukup nyaman lah untuk kita berkumpul bersama keluarga, melepas penat setelah seharian beraktivitas Sobat Key. Nah Sobat Key, tapi barangkali kamu saat ini meskipun ada di rumah, barangkali kamu juga bisa untuk membagikan ya informasi mengenai cuaca di sekitar rumahmu, ataupun juga barangkali Sobat Key kamu saat ini sedang akan dalam perjalanan, ataupun sedang dalam perjalanan, kamu juga bisa untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuacanya ke WhatsApp Key Radio di 0811 378 1029, dan Eri bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya, lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli, ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. 102.9 K Radio.

Oke, hari ini di tanggal 23 September 2026 di hari Rabu, ini Presiden Prabowo Subianto, Sobat K, ini memanggil kementerian-kementerian terkait untuk datang ke Istana Presiden di Jakarta guna membahas pendidikan gratis bersama Presiden Prabowo Subianto. Para menteri yang hadir diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Ada pula Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Pratikno menyampaikan bahwa mereka akan membahas mengenai pendidikan gratis di institusi negeri. Soalnya Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia. Saat ditemui secara terpisah, Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pihaknya akan bersama-sama mencari opsi untuk menghadirkan pendidikan kuliah negeri yang gratis. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri. Prabowo mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri dapat diakses secara gratis, Sobat K. Pernyataan Prabowo yang disampaikan dengan menggubu-gubu itu disambut dengan sorakan meriah para kader PAN yang memenuhi lokasi acara, dan Prabowo menyebutkan bahwa dana pendidikan gratis itu bisa diperoleh dari uang yang selama ini dikorupsi, Sobat K. Ini kayaknya Prabowo juga sedang memasak ya. Prabowo sedang memasak program-program yang mencoba untuk dekat dengan rakyat, dan semoga memang cita-cita Prabowo ya, Prabowo Subianto, untuk memberikan pendidikan gratis ini dalam prakteknya juga tidak seperti program-program yang sebelumnya yang butuh perhatian ekstra, butuh untuk lebih diawasi lagi. Dan semoga ke depan apabila memang program pendidikan gratis bagi perguruan tinggi negeri ini lanjut, Sobat K, ya semoga dalam pelaksanaannya memang ini ditujukan kepada masyarakat-masyarakat yang memang memerlukan, kemudian juga secara implementasinya nanti juga bisa diawasi dengan baik, baik itu oleh lembaga negara maupun oleh masyarakat, sehingga tidak ada program-program yang akhirnya dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan pribadi, Sobat K. Nah, barangkali Sobat K, karena ini kan kalau Eri lihat juga di sosial media, pembahasan mengenai pendidikan gratis ini cukup ramai ya dibahas di sosial media, dan barangkali kamu memiliki komentar atau opini mengenai rencana program ini, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Eri Ali Davi membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang atau ITR Kabupaten Jember menyiapkan skema penataan aktivitas pedagang di kawasan Pasar Tanjung. Anggota Satgas ITR Jember, Gatot Riono, menyebut dari hasil pendataan terdapat 1.527 kios dengan 1.345 kios masih aktif dan 178 tidak aktif. Selain itu, terdapat 587 pedagang di pelataran sehingga total mencapai 2.114 pedagang. Penataan dilakukan melalui sejumlah skema, termasuk uji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi dari selatan ke utara. Pedagang di sejumlah ruas jalan juga akan diatur menggunakan sistem shift. Di Jalan Samanhudi misalnya, pedagang dibagi dalam dua shift, mulai pukul 10 malam hingga 5 pagi. Satgas juga menata parkir dan drainase, serta melakukan pengawasan selama 24 jam.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang mencatat sepanjang bulan September 2026, kasus kebakaran di Kota Malang mengalami peningkatan. Total kejadian mulai tanggal 1 sampai 20 September sebanyak 38. Sementara pada bulan Agustus 2026, total kejadian kebakaran sebanyak 28. Kata Kepala UPT PMK Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, naiknya kasus kebakaran terjadi di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering disertai angin, sehingga api lebih mudah menyala dan cepat merambat.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan rumah tahanan militer RTM di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun berpeluang memiliki wajah baru. Bangunan bersejarah yang selama ini menjadi bagian dari aset Kodam 5 Brawijaya tersebut tengah disiapkan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu destinasi wisata heritage di Kota Madiun. Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kondisi RTM bersama PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Pemerintah Kota Madiun sebelumnya telah mengusulkan pemanfaatan RTM sebagai destinasi wisata yang disambut positif dari Kodam 5 Brawijaya. Rudi mengatakan kondisi bangunan utama RTM secara umum masih cukup kokoh. Karakter bangunan lama yang merupakan peninggalan era Belanda dinilai menjadi salah satu daya tarik yang dapat dikembangkan.
4: Dan kabar terakhir untuk setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. ASN di Kota Surabaya diminta turun ke lapangan langsung memverifikasi ulang data penerima bansos tanpa berpatokan pada klasifikasi desil. Permintaan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, itu memastikan penerima tepat sasaran. Selama ini penerima bansos dari warga miskin dan lansia sebatang kara masih ada yang terlewat, justru meloloskan warga yang secara ekonomi tergolong mampu. Dan akan ada sanksi tegas, kawan, untuk dinas yang gagal menjalankan tugas pengawasan dan verifikasi bansos.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Radio.
1: Sobat K masih membahas mengenai pendidikan gratis yang direncanakan untuk perguruan tinggi negeri, Sobat K. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri. Ditemui jelang rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Sobat K, dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan yang kuat untuk berinvestasi dalam sektor pendidikan. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai estimasi biaya yang diperlukan, Brian mengatakan masih belum dapat menyampaikan jumlahnya karena masih dalam proses penghitungan. Dengan terdapat sejumlah skema, termasuk dilakukan bertahap mulai dari mahasiswa baru atau mahasiswa yang masuk dalam kategori desil 4 atau rentan miskin. Namun, jelas Brian, pembahasan awal itu memperlihatkan keinginan kepala negara untuk memajukan pendidikan dan memperluas aksesnya kepada seluruh anak Indonesia, terutama di jenjang perguruan tinggi negeri. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam pernyataan pada Rabu menyatakan bahwa rapat terbatas hari ini diselenggarakan untuk membahas langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk memastikan pendidikan negeri gratis dan tingkat sekolah dasar sampai universitas. Pembahasan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia. Hal itu juga ditegaskan Presiden dalam pidato di Jakarta pada Jumat 18 September 2026 bahwa pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi seharusnya dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di Gay
1: Radio. Sahabat Gay, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisawarno menyambut positif rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan sekolah di Universitas Negeri, Sahabat Gay. Menurutnya, jika terrealisasi, rencana tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tokoh koperasi tersebut mengatakan bahwa jika terwujud, rencana itu akan sejalan dengan cita-cita bangsa yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Terkait anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut, perempuan asal Malang itu mengatakan pemerintah pusat tentu telah memperhitungkan aspek teknis dan penganggarannya. Menurut politisi senior tersebut, apabila pendidikan gratis hingga perguruan tinggi terrealisasi, pendidikan berkualitas yang selama ini kerap menjadi beban bagi masyarakat kelas bawah berpotensi menjadi hak yang dapat diakses seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri, harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat. Prabowo kemudian merinci jenjang pendidikan negeri yang menurutnya perlu untuk digratiskan. Kepala negara juga menyinggung sumber pendanaan untuk mewujudkan rencana pendidikan gratis tersebut, Sobat Ki. Nah, ini kan kayaknya ya pembahasan mengenai pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi negeri ini memang sangat serius ya Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto dalam menggadang-gadang program itu. Namun biasanya kan program yang dicanangkan pemerintah itu, apalagi ini sepertinya juga pasti akan memerlukan dana yang cukup besar ya Sobat K. Nah biasanya program-program pemerintah yang baru pertama kali hadir seperti MBG ataupun KOPDES ini di tengah perbincangan masyarakat biasanya ada timbul pro dan kontra Sobat K. Dan barangkali Sobat K kamu memiliki sikap ya mengenai atau pandangan mengenai rencana pemerintah pusat untuk menggratiskan pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi ini. Boleh juga untuk kamu share mengenai opini dan komentarmu ke WhatsApp Gay Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Your Music. Sobat Gay, Eri mau ngingetin kamu ya, di hari ini Rabu 23 September 2026, kumandang azan sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Sobat Gay, barangkali kamu saat ini sedang bersantai, juga hendaknya untuk segera menyiapkan diri agar supaya ibadah kita sholat maghrib yang tepat waktu dapat menuntun kita menuju jalan yang lebih baik. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
6: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai rencana pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga universitas tinggi ya Sobat K. Ini juga mendapatkan tanggapan dari Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah yang mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri. Namun ia juga menyoroti kesiapan anggaran pendidikan untuk 2027 khususnya untuk jenjang SD dan juga SMP. Said mengatakan kebijakan pendidikan gratis tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Said kemudian menyoroti alokasi anggaran untuk pendidikan SD dan SMP pada 2027. Ia menyebut anggaran yang tersedia untuk kedua jenjang pendidikan tersebut baru 5 triliun rupiah. Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai SD hingga perguruan tinggi negeri harus gratis. Ia mengatakan bahwa akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana tersebut. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pendidikan gratis tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas tinggi. Prabowo juga menyinggung sumber anggaran yang nantinya untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut, Sobat Ki.

Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, pemerintah Kabupaten Jember terus mendorong hilirisasi komoditas tembakau lokal untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus daya saing ekspor daerah. Upaya tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid atau yang akrab disebut Gus Fawaid saat meninjau PT Binsiger, salah satu produsen cerutu terbesar di Jember. Gus Fawaid mengungkapkan bahwa Jember saat ini memiliki sedikitnya 6 pabrikan cerutu. Dari total produksi yang dihasilkan, sekitar 90% diantaranya ditujukan untuk pasar ekspor. Selain ekspor reguler, produk cerutu asal Jember juga telah memasok toko bebas bea di sekitar 10 negara. Di samping mendorong percepatan industri hilir, Pemkab Jember juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan para petani tembakau. Menanggapi fluktuasi harga tembakau yang kerap dipengaruhi dinamika pasar global, pemerintah daerah telah menyalurkan jaminan kesehatan, jaminan sosial, serta berencana memberikan bantuan sarana pendukung pertanian. Gus Fawaid juga menambahkan bahwa selain sektor tembakau dan cerutu, Jember juga mengandalkan pelbagai komoditas penyumbang devisa lainnya, seperti kopi, edamame, coklat, serta beragam produk kerajinan UMKM, Sobat Ki. Wah, ini memang Jember nih kalau ngomongin tentang tembakau ya, tembakau, cerutu, kopi, dan hasil-hasil bumi yang memiliki irisannya, Sobat Ki. Ini memang Jember ini salah satu wilayah di Indonesia yang punya produksi yang cukup top, Sobat GOS. Ini juga kita harus berbangga diri ya sebagai warga Kabupaten Jember, karena Kabupaten Jember ini juga melalui pemerintah kabupatennya juga menaruh perhatian lebih terhadap produsen dan juga para petani dari tembakau itu sendiri, Sobat GOS. Dan sekaligus dalam kesempatan ini juga, Sobat K, Heri mau ngingetin kamu ya bahwa di hari ini, Rabu, tanggal 23 September 2026, azan kumandang sholat isya akan jatuh pada pukul 18.32 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam.

hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata, saya Ayu Gusti membawa kabar, Bupati Sumedang Pak Fauzi Wongsoyudo terus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, termasuk percepatan penanganan stunting dan peningkatan pelayanan KB. Bupati Fauzi menilai pembangunan keluarga tidak cukup hanya berorientasi pada persoalan kependudukan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Ribuan jenazah di Kabupaten Semarang terdampak rencana relokasi makam akibat pembangunan tol Jogja-Ambawen. Di Ngampin Ambarawa, Pemkab Semarang memperkirakan 2.300 hingga 2.500 jenazah harus didata sebelum dipindahkan. Kepala Bagian Tata Pemerintah Seda Kabupaten Semarang, Zainal Arifin mengatakan relokasi masih menunggu kepastian nilai lahan pengganti serta perhitungan biaya pemindahan. Selain Ngampin, ada 3 lokasi makam lain yang terdampak. Pemkab mengupayakan lahan pengganti tetap berada tidak jauh dari makam lama.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Musim kemarau menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas. BPBD Bojonegoro telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta penanganan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi mengatakan, BMKG memprediksi 48,77% wilayah daratan Indonesia mengalami musim kemarau yang durasinya lebih panjang dari normal. Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera menyampaikan laporan melalui pemerintah desa agar segera ditindaklanjuti.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Di negeri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah opsi tengah dihitung termasuk penerapan bagi seluruh mahasiswa atau berdasarkan kelompok ekonomi masyarakat. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah masih membahas sejumlah skema untuk merealisasikan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri. Pemerintah akan menghitung skema yang paling sesuai dengan kondisi dan ruang fiskal negara. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberlakuan secara bertahap, misalnya dimulai dari mahasiswa baru. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian program berdasarkan desil ekonomi masyarakat. Terkait estimasi anggaran hingga 170 triliun rupiah per tahun, Brian menyebut pemerintah masih melakukan penghitungan. Menurutnya besaran anggaran akan sangat bergantung pada skema yang nantinya dipilih.
2: Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IP pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya yang karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung.
1: Pemirsa, jelang FIFA Asian Cup 2026, pelatih John Herdman mencoret Doni Tri Pamungkas dan Jakob Sayuri dari skuad Garuda. Apa alasannya?
0: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
3: 2,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama saya, Eri Ali Davi, dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Sobat K, Mendikdasmen Abdul Mukni menyebut pemerintah menggagas program wajib belajar selama 13 tahun dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Mukni juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini seluruh murid di taman kanak-kanak akan mendapatkan dana BOS, kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu. Dia tidak merinci berapa banyak jumlah TK negeri di Indonesia, namun ia hanya menyebut dari keseluruhan TK di Indonesia, jumlah TK negeri sekitar 23%, Sobat K. Ia menyampaikan bahwa dana BOS diperuntukkan untuk biaya operasional, gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, serta untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Mukti juga menyampaikan bahwa guru PNS di sekolah negeri digaji oleh pusat dan nantinya guru P3K juga pada waktunya akan digaji oleh pusat. Dan Mukti juga menyampaikan bahwa persentase 20% dari dana BOS bisa digunakan untuk operasional dan gaji guru non-ASN di sekolah negeri, Sobat K.

0: 102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, tiga lembaga bantuan hukum mendatangi Polres Jember untuk mengawal laporan dugaan penistaan agama dengan terlapor Abdullah Arosi di Polres Jember, Rabu siang, Sobat K. Tiga lembaga itu yakni adalah LBH Rumah 1, LBH PMI Jember, dan LBH AP Muhammadiyah. Kuasa hukum terlapor, Khairun Kisan, mengatakan bahwa kedatangan mereka bermaksud untuk memastikan laporan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum. Menurut Kisan, laporan sudah diterima Polres Jember dan saat ini masih dalam tahap pendalaman serta penyelidikan. Pelapor nantinya akan dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan secara resmi. Pihak pendamping juga berharap penyidik meminta keterangan ahli, termasuk ahli bahasa dan ahli agama. Selain itu, Kisan juga menyampaikan bahwa adanya informasi mengenai kondisi yang disebut belum kondusif di wilayah Sumber Baru. Di antaranya adalah rumah terlapor diklaim sempat dilempari batu, serta adanya informasi mengenai rencana kedatangan sejumlah orang dari luar Jember. Oleh karenanya, tim kuasa hukum meminta kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan agar proses hukum berjalan kondusif. Sementara itu, Kanit Tipiter Satreskrim Polres Jember Ibda Hari Sasono membenarkan laporan dugaan penistaan agama telah diterima. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan penyelidikan termasuk memeriksa sejumlah saksi. Polres Jember juga menghimbau seluruh pihak untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan. Sejauh ini, laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada keterangan mengenai penetapan tersangka, Sobat Ki.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat GI, Eri kembali memberikan informasi dari Kabupaten Jember ya Sobat GI. Ini mengenai Kepala UJK Jember, Aris Budiman, yang menyebut bahwa pinjaman dengan nilai sampai 1 juta rupiah tidak lagi muncul dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Kebijakan tersebut telah berlaku sejak 1 Juli lalu. Aris menyampaikan bahwa kebijakan ini membuat pinjaman kecil seperti Rp200.000, Rp500.000 hingga Rp700.000 tidak tercantum dalam informasi SLIK yang menjadi salah satu pertimbangan lembaga keuangan dalam menilai calon debitur. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro dan UMKM yang sebelumnya terkendala pinjaman kecil. Ia mencontohkan juga bahwa di Situbondo terdapat sejumlah pelaku UMKM yang kesulitan mengajukan pembiayaan karena memiliki pinjaman kecil bermasalah. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, pinjaman kecil itu tidak lagi muncul dalam SLIK sehingga peluang UMKM mendapatkan pembiayaan menjadi lebih terbuka. Aris juga menegaskan bahwa tidak tercatatnya pinjaman kecil dalam SLIK bukan berarti kewajiban membayar hutang menjadi hilang. Masyarakat masih tetap harus untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemberi pinjaman. OJK Jember tetap mendorong masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk menjaga tanggung jawab dalam membayar pinjaman. Kebijakan tersebut juga diharapkan menjadi stimulus pembiayaan sekaligus tetap diikuti dengan kesadaran menyelesaikan kewajiban hutang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai karena dinilai darurat dan harus mendapatkan perhatian, ini pemerintah Kabupaten Jember di tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 186 miliar rupiah untuk memperbaiki gedung sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMP. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Dinilai darurat dan harus mendapat perhatian, pemerintah Kabupaten Jember tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 186 miliar rupiah untuk memperbaiki gedung sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMP. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Rabu 23 September 2026 mengaku prihatin dengan kondisi sejumlah sekolah saat dirinya mulai menjabat. Saat itu tercatat sebanyak 1.531 gedung sekolah di Jember mengalami kerusakan berat. Menurutnya, perbaikan sarana pendidikan menjadi kebutuhan mendesak, sebab sebaik apapun sistem pembelajaran yang diterapkan, proses belajar mengajar dinilai tidak akan efektif jika berlangsung di gedung yang tidak representatif. Kondisi bangunan yang rusak juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan siswa dan guru. Salah satunya resiko bagian bangunan seperti atap yang sewaktu-waktu dapat roboh. Karena itu, revitalisasi sekolah menjadi salah satu konsen pemerintah daerah. Rehabilitasi dilakukan berdasarkan kondisi kedaruratan, termasuk menyasar sekolah swasta yang selama ini juga menjadi bagian dari layanan pendidikan masyarakat. Tahun ini, total terdapat 258 sekolah yang mendapatkan perbaikan. Rinciannya, 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan layak bagi peserta didik. Selain membenahi infrastruktur, Pemkab Jember juga menaruh perhatian pada kesejahteraan guru. Mayoritas guru yang saat ini berstatus P3K paruh waktu diharapkan ke depan dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu, bahkan terdapat peluang untuk menjadi PNS. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus membuka jalan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
3: Sistem seperti apapun, kalau fisiknya masih amburadul, apalagi rusak berat, seperti yang saya masuk pertama kali di Kabupaten Jember ada 1.531 gedung rusak berat. Bukan rusak ringan loh, bukan rusak sedang. Mau sistem yang kita mau ngambil dari luar negeri dimasukkan ke Jember, kalau gedungnya atapnya tiba-tiba ambrol, ya tetap aja takut juga mereka mau masuk sekolah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, demikian Kay Perspektif pada malam hari ini, Rabu 23 September 2026. Besok kita akan bertemu lagi Sobat Kay di program Kay Perspektif tentunya di jam yang sama. Sekaligus menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, kita akan mendengarkan bersama satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai semerawutnya tata kelola kawasan pasar Tanjung Jember yang dikeluhkan oleh warga yang tinggal di sekitar pasar Sobat Kay. Seperti apa informasinya, sekaligus menutup Kay Perspektif aktif pada malam hari ini. Saya Eri Ali Davi pamit. Selamat malam.
2: Hot News.
3: Semerawutnya tata kelola kawasan pasar Tanjung Jember dikeluhkan warga yang tinggal di sekitar pasar. Keluhan tersebut disampaikan dalam dialog yang melibatkan warga, pedagang pasar, serta Bupati Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Selasa 22 September 2026. Perwakilan warga RW 10 Lingkungan Kulon Pasar, Kelurahan Jember Kidul, Farida, mengatakan warga asli yang tinggal di sekitar pasar kerap merasa tidak nyaman dengan aktivitas perdagangan yang dinilai mengganggu akses menuju permukiman. Salah satunya persoalan parkir kendaraan pickup untuk berjualan yang disebut menutup akses jalan. Bahkan, kondisi tersebut dinilai dapat menghambat ambulans ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan medis. Farida menyebut, warga yang hendak masuk ke lingkungannya sendiri terkadang justru diusir oleh pihak yang berjualan menggunakan pickup. Warga RW 9, 10, dan 11 di Jalan Saman Hudi akhirnya harus memutar melalui akses RW 11. Tidak hanya akses jalan, warga juga mengeluhkan perlakuan terhadap kendaraan milik warga yang diparkir di sekitar kawasan pasar. Kendaraan warga kerap mengalami tindakan tidak mengenakan, mulai dari ban yang dikempeskan hingga mobil yang disebut pernah dibaret. Warga meminta pola parkir pickup dikembalikan seperti semula agar akses menuju permukiman tetap terbuka, khususnya bagi kendaraan darurat. Warga juga meminta dugaan pungutan liar di kawasan pasar dapat ditindaklanjuti. Persoalan lain yang disoroti adalah kebersihan. Warga mengeluhkan lingkungan pertokoan yang kerap berbau kurang sedap karena masih ada orang yang buang air kecil sembarangan. Warga berharap pemerintah segera membenahi tata kelola pasar Tanjung sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan namun tidak mengorbankan hak warga sekitar atas akses jalan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.
4: Yang saya tahu, warga saya sakit, kita manggil ambulans,

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah, semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting...

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di

0: auto makin seru.
1: Wah, milkis coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik. Mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
2: Ah, siap. Emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
0: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood. 102.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
14: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: guess I'm a bad liar.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: rasa lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 pagi seperti biasa K Perspektif kembali untuk menemani kamu. Bersama dengan Rafiana ya, sampai jam 12 siang nanti kita akan membahas isu-isu dan informasi-informasi yang lagi ramai di Kabupaten Jember maupun informasi nasional kita akan bahas satu persatu Sobat K. Pagi hari ini juga lumayan agak dingin ya, bangun pagi tadi lumayan agak dingin, nyentuh air kayak teleng gitu Sobat K. Tapi kalau udah masuk di siang hari, apalagi udah jam 10 nih, jam 10 ke atas, wah itu panasnya bener-bener terik banget, panas pol. Jadi untuk Sobat K juga harus dijaga kesehatannya ya Sobat K. Menggunakan masker ya kalau bepergian, karena ini juga imbauan untuk masyarakat Kabupaten Jember, terutama yang bepergian, kemudian juga yang anak-anaknya sekolah, wajib menggunakan masker Sobat K. Karena untuk saat ini ISPA itu mulai merebak lumayan agak tinggi kasusnya di Kabupaten Jember. Jadi penggunaan masker itu sangat diwajibkan ya Sobat K dan sangat disarankan. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan dan bantu untuk kabarkan seperti biasa info-info penting, share aja ke saluran WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Dibuka dengan satu single dari Aku JJ, yaitu ceritanya Jatuh Cinta. Baru saja diputarkan ya Sobat K, mengawali di K Perspektif pagi hari ini Sobat. Dan selain lagu-lagu keren dan lagu-lagu hits yang bisa kamu nikmati, informasi-informasi teraktual kami juga akan sampaikan Sobat K. Kita awali informasi pertama di pagi hari ini Sobat K dari Kabupaten Jember. Ini yang juga lagi hangat-hangat diperbincangkan oleh masyarakat Kabupaten Jember terkait dengan Dishub Jember ya, yang nantinya akan siap menguji coba pembalikan arus jalan Saman Hudi. Informasinya berikut ini. Good morning. Sound of Knowledge. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menyiapkan uji coba pembalikan arus lalu lintas di Jalan Saman Hudi, tepatnya sisi barat Pasar Tanjung. Arus kendaraan yang selama ini bergerak dari utara ke selatan akan dikembalikan seperti sebelumnya, yaitu dari selatan menuju utara. Rencana ini disiapkan setelah adanya aspirasi dari warga dan pemilik toko di sepanjang Jalan Saman Hudi yang meminta pola arus lalu lintas dikembalikan seperti semula. Kepala Dishub Jember Gatot Triyono mengatakan, saat ini pihaknya masih mematangkan rekayasa tersebut bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Forum LLAJ. Menurut Gatot, pembahasan bersama Forum LLAJ melibatkan Satlantas dan kalangan akademisi. Dishub juga masih menyiapkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebelum uji coba dimulai. Setelah rapat bersama Forum LLAJ dan pemasangan rambu selesai, rekayasa lalu lintas tersebut akan langsung diuji coba. Uji coba pembalikan arus di Jalan Saman Hudi paling cepat dimulai pada Senin 28 September, di mana uji coba ini akan berlangsung selama satu pekan untuk kemudian dievaluasi. Selain pembalikan arus, di Dishub Jember juga akan menertibkan aktivitas pedagang yang menggunakan bahu jalan Saman Hudi. Gatot juga menjelaskan, ketentuan waktu berjualan di bahu jalan sebenarnya sudah lama diberlakukan. Pedagang diperbolehkan berjualan dari jam 4 sore sampai dengan jam 6 pagi. Setelah jam 6 pagi, bahu jalan harus sudah bersih karena merupakan ruang milik jalan yang diperuntukkan bagi kepentingan lalu lintas. Menurut Gatot, penerapan dari aturan tersebut membutuhkan kedisiplinan para pedagang agar fungsi bahu jalan tetap terjaga. Penertiban ini juga menjadi bagian dari upaya menjawab keluhan warga dan pedagang yang berjualan di dalam Pasar Tanjung. Karena sepanjang Jalan Saman Hudi terdapat sejumlah lapak yang menutupi akses menuju toko, trotoar, hingga aktivitas pedagang yang menggunakan mobil pickup dan bajongan sayur yang berhenti di bahu jalan. Keberadaan pedagang pickup dan bajongan tersebut awalnya hanya untuk menyuplai kebutuhan pedagang di dalam Pasar Tanjung, tetapi dalam perkembangannya mereka juga melayani pembeli secara eceran dengan harga grosir. Sehingga kondisi tersebut dikeluhkan karena membuat sebagian pembeli memilih berbelanja di luar pasar sehingga aktivitas perdagangan di Jalan Pasar Tanjung ikut terdampak. Terkait dengan uji coba yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, yaitu menyiapkan uji coba pembalikan arus lalu lintas ya, yang ada di Jalan Saman Hudi yang nantinya akan dikembalikan seperti sebelumnya. Nah, ini juga masih menunggu kira-kira kapan ya untuk uji coba tersebut. Masih kita belum bisa menerima tanggalnya kapan Sobat K. Tapi di sini kita bahas terkait dengan uji coba pembalikan arus lalu lintas ya, yang tentu saja hal ini merujuk pada sekitar 580-an pedagang yang saat itu juga diundang oleh pemerintah Kabupaten Jember dari Gus Fawaid yang mengundang ke Pendopo Wahya Wibawa Graha untuk dilakukan audiensi. Nantinya Sobat K, untuk pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar Jalan Saman Hudi, Wahudin, Sudiro Husodo, dan lain sebagainya, nantinya akan dilakukan sistem shifting. Sistem shift ya Sobat K. Hal ini juga untuk mengatur arus lalu lintas yang ada di sana biar saat diberlakukan perubahan uji coba nantinya tidak terlalu padat dan tidak terlalu crowded gitu, apalagi numpuk banget. Dan di sana juga lumayan ramai ya untuk kebutuhan lalu lintas
untuk melakukan perjalanan dan lain sebagainya itu kan sangat padat sekali. Sehingga kalau tidak diatur pedagang-pedagang yang ada di sekitar Jalan Samanhudi, ini nantinya justru akan semakin numpuk dan macet banget. Sehingga nanti rencananya kalau diberlakukan perubahan arus lalu lintas, pedagang-pedagang yang ada di sekitarnya juga dijadwalkan. Jadi ada shiftnya Sobat K, dari jam sekian sampai jam sekian. Nah itu nanti akan diberlakukan. Untuk seperti apa mekanismenya itu pasti nanti juga terus digodok ya, dari pemerintah Kabupaten Jember, dari Dishub, dan saat ini juga masih berkoordinasi dengan forum LLAJ untuk bisa memasang rambu-rambu baru dan juga bagaimana nanti mekanismenya untuk perubahan arus lalu lintas. Dan nanti akan ada evaluasi ya Sobat K dari pihak Dishub selama seminggu sekali, nanti akan dipantau bagaimana efektivitasnya, kemudian apakah nanti bisa menjawab keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pedagang, dan bagaimana nanti akan perubahan arus lalu lintas tersebut, apakah lebih baik seperti itu, apakah lebih baik dari sebelumnya. Nah itu akan dipantau selama seminggu sekali. Jadi nanti kalau ada keluhan-keluhan yang masuk dari masyarakat, tentu saja dari Dishub open ya Sobat K, dan terbuka banget untuk bisa menampung aspirasi dari seluruh masyarakat.

0: Masih berkaitan dengan rencana dari pemerintah Kabupaten Jember ya, melalui dari Dishub Jember yang saat ini juga masih berkoordinasi dengan forum LLAJ terkait dengan persiapan uji coba pengalihan arus lalu lintas, tepatnya yang ada di Jalan Samanhudi ya Sobat K. Ini juga termasuk salah satu masukan dari pedagang yang kemarin sempat diundang juga oleh Gus Fawaid di Pendopo Wahya Wibawa Graha ya, untuk melakukan audiensi terkait dengan semrawutnya yang berada di wilayah sekitar Jalan Samanhudi atau yang berada di sekitar Pasar Tanjung, apalagi banyak pedagang-pedagang yang akhirnya berada di luar Pasar Tanjung. Dan ini akhirnya dikeluhkan oleh para pedagang yang berada di lantai 1 maupun lantai 2 yang mengatakan bahwa fungsi pasar ini tidak berjalan secara maksimal. Karena sekarang banyak sekali pedagang yang ada di sisi kiri dan kanan, bahkan di bahu Jalan Samanhudi, dan itu akhirnya mempengaruhi pendapatan dan penghasilan mereka Sobat K. Karena sekarang kan pengunjung ataupun konsumen ya, pembeli itu kan sekarang udah jarang banget juga akhirnya masuk ke dalam. Karena yang sebelumnya yang ada di sisi bahu jalan itu kan sebelumnya hanya untuk berjualan ini ya, untuk yang kula bisa dikatakan membeli dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi semakin kesini kayaknya boleh ngecer ya Sobat K, boleh untuk berbelanja ya seperti biasa gitu. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk berbelanja di sekitar Jalan Samanhudi, akhirnya gak masuk lagi ke Pasar Tanjung. Jadi banyak yang dikeluhkan oleh pedagang waktu itu untuk bisa mengembalikan lagi fungsi dari Pasar Tanjung secara maksimal. Nantinya terkait dengan uji coba pengalihan arus lalu lintas yang ada di Jalan Samanhudi, nah agar tidak terlalu padat dan tidak terlalu crowded, nanti pedagang yang ada di sekitarnya juga akan diberlakukan sistem shift atau shifting ya Sobat K. Nantinya sebanyak 587 pedagang yang melakukan aktivitasnya di pelataran, tepatnya di luar gedung pasar, menyepakati pengaturan ulang jam berjualan melalui sistem shifting, di mana kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi bupati dengan para pedagang di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Selasa 22 September lalu. Dalam kesempatan tersebut, jam operasional pedagang di sejumlah ruas jalan di sekitar Pasar Tanjung akan diatur secara bergilir, di mana aturan baru ini diberlakukan per 23 September, jadi per Rabu kemarin ya Sobat K. Dari Bupati Jember mengatakan bahwa pengaturan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pedagang tetap berjualan, sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di 4 ruas jalan di sekitar Pasar Tanjung. Di hadapan ratusan pedagang, Fawaid juga meminta untuk persetujuan langsung terkait dengan jadwal berjualan yang telah disepakati. Para pedagang yang hadir juga serentak menyatakan setuju terhadap pengaturan jam operasional tersebut. Dari Fawaid juga menilai proses audiensi berlangsung dengan suasana demokratis. Meski terdapat perbedaan pendapat, para pedagang dinilai tetap mampu untuk menjaga kerukunan. Dari Pemkab Jember juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menggusur pedagang ya Sobat K, melainkan menata aktivitas perdagangan agar kepentingan pedagang, pengguna jalan, dan pembeli bisa tetap terakomodasi. Berdasarkan dari kesepakatan tersebut, pembagian jam berjualan untuk 587 pedagang diatur dalam beberapa shift. Seperti di Jalan Samanhudi yang ditempati 148 pedagang dan Jalan Untung Suropati dengan 221 pedagang. Shift pertama untuk pedagang pickup dan bajongan berlangsung di jam 10 malam sampai jam 1 dini hari. Sementara shift kedua, pedagang lesehan dan pelataran berlangsung di jam 1 dini hari sampai jam 5 sore. 5 pagi maksud saya, dari jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi. Kemudian di Jalan Wahidin yang ditempati 206 pedagang, jam berjualan dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama untuk pedagang lesehan dan pelataran berlangsung di jam 4 sore sampai jam 11 malam. Sedangkan shift kedua berlangsung di jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Sementara di Jalan Pitaloka yang dihuni 12 pedagang, jam berjualan diberlakukan satu shift, yaitu di jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Terkait pedagang yang berasal dari luar Jember, Fawaid juga menegaskan Pemkab akan mengutamakan warga Jember dalam penataan pedagang di kawasan Pasar Tanjung, di mana kesepakatan pengaturan jam berjualan ini juga disambut lega oleh para pedagang. Salah satunya adalah pedagang yang beraktivitas di lantai atas Pasar Tanjung, yaitu Nai, yang menyatakan mendukung kesepakatan tersebut, yang menurutnya juga telah disetujui pedagang di lantai bawah, lantai atas, maupun pedagang yang beraktivitas di sejumlah titik jalan di sekitar Pasar Tanjung.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun.

0: tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: Satu single dari It Gitaf, satu-satu baru saja diputarkan ya Sobat KI di pagi hari ini. Memang kalau kita melakukan banyak hal atau udah melampaui ke kemampuan kita ya Sobat KI, walaupun sebenarnya kita ingin tuh, pingin ngelakuin ini, itu, tapi kalau justru bikin satu setiap yang kita lakuin jadi nggak maksimal, mending satu-satu dulu Sobat KI. Yang punya cita-cita ataupun yang punya keinginan gitu ya, kan rasanya pengen cepet-cepet tercapai gitu, jadi semuanya dilakuin secara bersamaan. Sebenarnya kalau punya kemampuan untuk itu dan bisa untuk memaksimalkan di setiap bidangnya, pasti juga maksimal. Tapi di sisi lain ada juga yang dimana ada orang-orang yang gak bisa multitasking ya, jadi harus fokus di satu bidang saja. Kalau udah selesai baru pindah lagi, baru pindah lagi, baru mencari hal baru lagi. Jadi itu hal yang menurutku juga gak apa-apa banget buat Sobat K. Walaupun memang prosesnya gak cepet, tapi yang penting kita bisa melakukan yang terbaik. Apapun itu Sobat, entah itu kamu ingin mendapatkan pekerjaan baru atau lingkungan pertemanan baru atau pada relationship baru ya, orang-orang baru kemudian juga, dan banyak hal yang bisa untuk kamu lakukan untuk meningkatkan value pada diri kamu sendiri Sobat Ki. Tapi kalau setidaknya kamu merasa keberatan atau merasa kayak capek gitu ya untuk melakukan hal yang terlalu banyak, mending satu-satu dulu Sobat K. Satu dikerjain selesai, kemudian ganti di tugas baru. Satu selesai, kemudian ambil tugas baru lagi, biar lebih maksimal dan kamunya juga nggak terlalu terbebani. Nah Sobat K, di pagi hari ini kita tinggalkan dulu ya lagu dari It Gitaf satu-satu, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Tapi sebelum itu Sobat, ini terlihat juga ya kondisi traffic di wilayah lingkar kampus, terutama di Jalan Danau Toba yang sudah padat banget Sobat K. Ini banyak sekali pengendara roda 2 untuk masyarakat yang mengantarkan anaknya sekolah maupun yang lagi berangkat sekolah, berangkat kerja, ini udah banyak banget Sobat. Dan jangan lupa menggunakan masker ya Sobat K. Ini imbauannya juga dari pemerintah Kabupaten Jember kemarin melalui Dinas Pendidikan yang memberikan imbauan kepada seluruh siswa dan siswi, terutama yang berada di TK PAUD, kemudian juga di SD, SMP, SMA, menggunakan masker saat ini wajib karena kasus ISPA ini masih cukup tinggi ya Sobat K di Jawa Timur, begitupun juga di Kabupaten Jember. Jadi untuk mengantisipasinya dengan menggunakan masker saat beraktivitas, jadi wajib banget menggunakan masker Sobat K. Ini untuk mengantisipasi ya hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita seperti droplet, debu dan lain sebagainya. Kemudian juga selalu melakukan gaya hidup bersih, ini sangat penting sekali. Dan etika saat batuk atau flu juga diterapkan ya Sobat K. Jadi kalau flu dan batuk seperti saat COVID-19 beberapa tahun lalu, yaitu saat bersin menggunakan siku, kemudian juga saat pencet nomor di lift juga menggunakan siku, kemudian penggunaan hand sanitizer, kemudian selalu istirahat yang cukup, banyakin minum air putih, makan makanan yang bergizi. Ini sangat penting sekali karena kasus ISPA ini kan banyak menyerang anak-anak ya untuk saat ini Sobat K. Karena daya tahan tubuh mereka ini kan masih tidak terlalu kuat seperti daya tahan tubuh orang dewasa, sehingga banyak menyerang anak-anak. Kalau bisa dibedakan ya Sobat K, sebenarnya kasus ISPA dengan flu biasa itu sebenarnya ciri-cirinya hampir sama Sobat K, bahkan gak ada perbedaan seperti demam, radang, kemudian flu, batuk. Nah tapi kalau diikuti dengan ISPA ataupun influenza A itu lebih parah Sobat K. Jadi kalaupun demam bisa langsung 40 derajat Celcius, jadi lebih dari 39 ya Sobat K. Nah itu kan sangat-sangat panas banget gitu, ekstrim gitu panasnya. Kemudian dia tidak mengeluarkan air mata, jadi air matanya kering Sobat K, gak bisa netes, maksudnya jarang banget gitu ngeluarin air mata. Kemudian jarang mengeluarkan air kecil. Buang air kecil itu jarang banget. Bahkan dari rentang waktu 6 jam itu bisa nggak sama sekali, Sobat Kei. Nah, ini perlu diwaspadai. Apalagi disertai dengan mual, bahkan muntah, atau tidak sadarkan diri. Ini justru harus diwaspadai. Jadi sebelum itu, kalau anak sudah kelihatan, terlihat dampak atau ciri-cirinya ya, terkena radang, flu, batuk, segera saja langsung dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat, Sobat Ki. Dan stop aktivitas anak ya. Jadi kalau udah ngerasa anak itu nggak maksimal, imunnya juga merasa lagi nggak baik, flu, batuk, lemes, bahkan bisa sampai nggak sadarkan diri, jangan dipaksa untuk beraktivitas, apalagi untuk sekolah. Jangan dipaksa untuk sekolah, Sobat Ki. Jadi full di rumah, istirahat, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan juga dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Itu sangat penting sekali. Tapi untuk saat ini, kemarin juga dari Dinkes ya, terkait dengan ISPA, influenza A maksud saya, kasus infeksi saluran pernafasan atau ISPA pada anak di Jember ini memang meningkat pada 4 pekan terakhir. Sehingga dari Dinas Kesehatan PPKB Jember mencatat tambahan sekitar 348 penderita. Tetapi mayoritas ini masih mengalami ISPA ringan, Sobat K. Sehingga dari Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes PPKB Jember, yaitu Dr. Rita Wahyuningsih, memastikan hingga kini masih belum ditemukan kasus influenza tipe A, baik di puskesmas maupun di rumah sakit rujukan. Sehingga kondisi tersebut masih dipengaruhi faktor pancaroba dan belum masuk pada status siaga maupun KLB. Sehingga dari sini Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan untuk pola hidup bersih, mencuci tangan, memakai masker saat bergejala, serta menjaga ventilasi ruangan. Jadi tetap diperhatikan dan waspada, tapi juga tidak perlu terlalu panik ya, Sobat Kei. Untuk saat ini yang penting kita bisa untuk melakukan atau menerapkan pola hidup bersih seperti cuci tangan, pakai masker saat bergejala, serta menjaga ventilasi ruangan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. 12 kantor organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Solok, Sumatera Barat rusak berat akibat banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut pada Senin malam. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaporkan kondisi ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk penanganan lebih lanjut. Seperti inilah kondisi kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Solok pasca banjir bandang. Material lumpur, batu besar, dan juga kayu yang terbawa arus dari lereng Gunung Talang masih menutup sejumlah gedung pemerintah dan juga permukiman warga. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat terus melakukan pembersihan dengan dukungan alat berat untuk menyingkirkan material banjir. Gubernur Sumatera Barat, Itu Mahyildi Ansharullah, menyebut sedikitnya 12 kantor OPD mengalami kerusakan berat termasuk kantor dinas PUPR dan dinas kesehatan. Selain merusak fasilitas pemerintah, banjir bandang juga merusak sedikitnya ada 150 rumah warga dan memaksa ratusan orang untuk mengungsi. Hingga kini pemerintah setempat masih melakukan pendataan kerugian dan pemulihan fasilitas.
1: Jadi maksudnya itu memang ada 12 kantor dinas kabupaten Solok yang rusak berat. Maksudnya itu tentu ini akan menyebabkan kelumpuhan di dinas tersebut. Nah, untuk apalagi tadi ada dinas kesehatan ya, dan dinas PU dan juga beberapa dinas yang lainnya. Maka tentu ini juga harus dicarikan solusi untuk sementara sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti tentunya.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News akan kembali hadir satu jam mendatang saat lagi editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda.
2: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.